0: terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forkompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik, dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwa saya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yang itu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
3: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang berikan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Al-Alam Pro 3RRI Haji Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pendorongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari
13: Emirates menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14.55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. Emirates menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
14: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
15: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
14: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
16: This issue in the spirit of good neighborliness.
17: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
16: And for the region as a whole.
14: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
18: Amid forces that threatened multilateralism.
19: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
14: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

0: Baik, benar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali pendengar kita bersama dalam dialog dalam opini publik ya. Anda bisa bersama kami pendengar untuk kebersamaan di pagi hari ini dan memberikan opini Anda ini terkait dengan Perum Bulog yang terus melakukan gencar melakukan penjualan beras SPHP ya agar stabilitas bahan pangan tersedia terjaga dengan baik. Silakan mendengar kami, nantikan Anda di 0811-6707-8850. Di nomor telepon kami pendengar Anda bisa bersama di 0811-6707-8850. Apa opini Anda ini terkait dengan beras SPHP? Ini menjadi beras yang dijual salah satunya oleh pemerintah ya, harganya juga relatif murah begitu katanya ya, per kilonya Rp11.300. Oke, pendengar silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi 0811-6707-8850. Apa opini Anda terkait dengan Perum Bulog yang terus melakukan penjualan beras SPHP untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan ya. Harganya Rp11.300 per kilogramnya. Di nomor telepon kami pendengar silakan 0811-6707-8850. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Mustofa?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya cuacanya Jambi?
0: Oh, cuaca Jambi cerah.
1: Nah, sama, mudah-mudahan kosong-kosong ini suaranya Mbak Uci cerah banget nih.
0: Oh, Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Kita mudah-mudahan cerah semuanya, cerah pikirannya, cerah rezekinya Mbak.
0: Iya, benar. Iya, gimana Pak? Apa nih, Perum Bulog jual beras SPHP? Pak Mustofa pakai SPHP nggak di rumah?
1: Ya kan dikasih katanya Mbak ya.
0: Oh, kadang dikasih ya.
1: Ya kadang apa ya blok itu ya, ada juga kadang ya pakai beras jempol, kadang-kadang pakai ya macam-macam lah.
0: Gimana, enak nggak sih beras SPHP?
1: SPHP? Itu ya adanya kan dia di Bulog apa di toko-toko juga ada kan?
0: Ada di toko-toko juga ada.
1: Ya gini Mbak, tanggapan saya tentu menanggapi ya.
0: Yeah.
1: Kalau kemasan paling pokok ya Mbak ya. Paling pokok untuk kebutuhan kita sehari-hari kan gitu. Seandainya kan Mbak sudah jajan makan mie, makan rujak, makannya saja belum makan nasi kan belum makan kok. Maka kebutuhan dasar itu adalah beras. Maka kalau Perum Bulog sungguh mengatakan itu untuk menetapkan ya dibilang kebutuhan masyarakat yang paling mendasar kan itu. Dan kebutuhan sehari-hari itu makan, makan nasi yang dianjurkan itu kan. Ada lima sempurna, yang pertama kan nasi kan, lauk-lauk dan sebagainya kan mengikuti kan itu. Makan nasi itu sangat-sangat perlu, yang sangat dibutuhkan. Jadi dari Bulog itu mengadakan apa, mengadakan beras SP apa tes itu kan?
0: SPHP.
1: SPHP mudah-mudahan ya mungkin ekonomi Indonesia atau umumnya gitu kan, kan dapat terjaga karena apa ya kebutuhan beras itu yang kebutuhan sangat mendasar, saya ulangi lagi, mendasar, mudah-mudahan aman dan nyaman ada dan mungkin status apanya kesehatannya, kelayakannya terjamin kan itu, mudah-mudahan semuanya menjadi stabil lah, baik ekonominya, kesehatan masyarakatnya mudah-mudahan menjadi stabil membaik dan mudah-mudahan tetap
0: terjaga.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar terkait dengan beras SPHP ini. Anda bisa bersama kami di 0811-6707-8850. Anda pakai nggak sih beras SPHP ini di rumah begitu ya? Konsumsi nggak beras SPHP? Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Uci.
0: Iya, Pak Arbain, silakan nih, apa opininya nih, beras SPHP?
2: Apa judul opini pagi ini?
0: Beras SPHP, ini terus digencarkan, dijual oleh Perum Bulog. Harganya murah menurutnya, Rp11.300 per kilogram, gimana?
2: Nah, alhamdulillah, itu kan membantu masyarakat.
0: Pak Arbain pakai nggak SPHP?
2: Nah, itu petani lalu pensiun mencari beras yang bagus lah kadang.
0: Oh iya.
2: Lembut, yang lembut. Kita kan makannya berasnya tidak ada banyak. Canting sehari tidak habis.
0: Paling sesendok ya kita makan nasi ya.
2: Saya makan beras itu sesendok. Saya banyak makan yang lain. Makan pates, makan gitu. Baguslah berasnya murah biar masyarakat yang banyak anak, yang banyak itu tuh terbantu gitu. Ya kalau masalah beras itu. Tapi berasnya terjangkau lah, jangan adanya di tempat kota aja, sampai ke desa lah. Terima kasih banyak.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di nomor telepon kami dengan 0811-6707-8850 ya, untuk bersama dalam opini publik pagi ini. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, beras SPHP pakai enggak?
3: Ya, enggak.
0: Enggak. Kenapa?
3: Enggak selera.
0: Oh, pernah ini, pernah beli?
3: Enggak sih.
0: Kok tahu enggak selera?
3: Maksudnya pernah tempat adik. Dia mau tahu beras murah, jadi nyoba satu 5 kilo itu.
0: Iya.
3: Satu kali rasanya udah enggak nyaman, udah enggak usah lah.
0: Oh, enggak itu ya. Kan bisa diakalin misalnya dipakai daun salam, pakai daun pandan biar wangi gitu.
3: Apa mungkin apa, Mbak?
0: Beras
3: itu terlalu lama numpuk di gudang, jadi akhirnya bau apa gitu loh.
0: Makanya diakalin pakai daun salam atau daun pandan?
3: Nggak bisa juga.
0: Oh, nggak bisa juga ya?
3: Makanya Bulog itu kalau bisa mau jual SPHP, jangan terlalu lama numpuk di gudang. Sudah di gudang habis, beli lagi hasil panen petani. Jadi beras itu walaupun murah, bermutu juga loh, Mbak. Maksudnya supaya beras masyarakat tuh walaupun murah makanya enak. Saya lebih 16 daripada harga 11.
0: Gimana?
3: Saya lebih baik makan yang harga 16 daripada yang 11.500.
0: 11.300.
3: Memang mutunya yang kurang pas, Mbak. Harganya memang mutunya yang kurang pas.
0: Oh, iya. Harganya pas lah ya. Harganya segitu ya. Kan?
3: Kalau bisa Bulog itu numpuknya jangan terlalu lama, jadi selalu bongkar terus ganti terus, jadi nggak terlalu banyak apa namanya, banyak diobat, banyak kadang-kadang bau karung tuh loh, Mbak.
0: Enaknya.
3: Oke. Terlalu lama di gudang itulah, jadi rasanya kurang nikmat gitu.
0: Jadi sebenarnya kalau misalnya tidak terlalu lama di gudang enak lah kayak gitu.
3: Iya, orang benar enak. Cuman itu tadi lama numpuk disimpan, akhirnya yang lawas dijual untuk makan masyarakat.
0: Dan,
3: kalau bisa ya panen ini dijual besok lagi, nanti panen lagi dibeli lagi, gitu terus, jadi berputar terus loh, Mbak. Yang itu nggak terlalu lama numpuk. Ya mudah-mudahan Bulog bisa apa nanti lah, Mbak. Bisa apa tadi? Bisa selalu menyediakan beras SPHP yang harganya murah tapi mutunya juga menjamin saja.
0: Mutunya juga terjamin ya.
3: Jadi masyarakat pun beli senang. Memang harganya murah tapi rasanya gimana, kayak untuk makan ayam aja, untuk apa kan gitu.
0: Jadi belinya untuk makan ayam lah.
3: Iya, enggak enak kok.
0: Tapi pas lah dengan harga 11.300 per kilo atau gimana?
3: Ya kalau masalah harga bisa pas. Cuman itu tadi mutunya itu yang kurang pas.
0: Gitu. Ya kan ada apa? Ada uang, ada barang.
3: Ya makanya itu kalau memang pemerintah harusnya butuh membantu masyarakat ya. Dengan itu namanya bantu setengah-setengah. Kalau bisa bantu yang benar-benar bantu, jangan bantu setengah-setengah gitu loh, Mbak. Ya itulah, mudah-mudahan Bulog juga mendengar. Jadi hasil petani itu diserap Bulog terus, langsung dijual ke konsumen gitu loh.
0: Iya.
3: Biar terlalu numpuk lama-lama. itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eki pernah masih di nomor telepon kami 08 11 67 07 88 50. Ini terkait dengan beras SPHP ya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang ya. Silakan, apa nih beras SPHP Pak Ujang pakai?
4: Saya makan
0: SPHP. Gimana, enak Pak?
4: Kalau saya ada kan, kalau duit kalau kita macam mana lah Mbak Uji, itu yang mau lihat
0: ya.
4: Mau makan enak.
0: Mm-mm.
4: Kalau ada gitu kan.
0: Mm-mm.
4: Kalau enggak ada ya selero apa yang ada, enak makan banyak, enak. Mm-mm. Makan di sini
0: ya.
4: Kalau biasa makan enak aja dilah makan yeah. Yang pada duit bahasa melepehkan enggak enak itu kan.
0: Mm-mm.
4: Saya pemerintah tuh baru panen beras nyantara selama pisan nyantara lama disimpan.
0: Mm-mm.
4: Beras makan uleknya Mbak Ujian.
0: Mm-mm.
4: Kita akan ada yang ulek hitam hitam kan.
0: Mm-mm.
4: Banyak Mbak Ujian, kami beli yang dari Lukarung Mbak PHP Mbak Ujian.
0: Yeah.
4: Lukarung 120 60 sarung.
0: Mm.
4: Yang 5 kilo gitu kan.
0: Iya. Yeah.
4: Ini tahan lah 5 kilo seminggu itu kan Pak Barana gitu kan.
0: Mm-mm.
4: Yang 5 kilo kan tadi beli 2 karung yang itu yang paling murah Mbak Ujian.
0: Mm-mm.
4: Kalian mahal gak? Jangkau-jangkau gak telap beli Mbak Ujian.
0: Iya.
4: Yeah. Kadang-kadang temu yang bagus, kadang-kadang temu yang hancur lah Mbak Ujian.
0: Oh, gak selalu bagus ya?
4: Enggak. Uji,
0: perasnya
4: memang kadang tuh bagus. Kalau ada ini, belum ini kami coba pada baru kam tadi kan.
0: Mm-hmm.
4: Nah, aku ini memang ada nggak mekar ini. Entahlah kalau yang kemarin dulu itu pernah-pernah lembeknya barah Uji kan.
0: Mm-hmm.
4: Barah hanya hancur gitu kan.
0: Mm-hmm.
4: Gimana lah, kita tidak tahu lah karung-karung bagus luaran dalamnya.
0: Masya Allah. Itu
4: banyak debu Uji kan.
0: Kita beli atau pembagian itu Pak Ujang?
4: Beli Uji.
0: Beli, macam itu.
4: Beli Uji.
0: Hmm.
4: Kata yang Pak Uci bilang kemarin kan, kalau batang hari belum ada dari beras yang apa yang 20 kilo beras 4 kilo minyak 4 kilo iyo. Belum ada.
0: Bansos ya.
4: Jambi sudah.
0: Mm-mm.
4: Banyak barat sudah. Mato saya sudah sana itu sudah 5 bulan 4 bulan lalu itu kan.
0: Mm-mm.
4: Batang hari belum ada. Cuma cerita beta kapan dapatnya gitu kan.
0: Mm-mm.
4: Ada yang pernah yang 10 bahan dolong itu kan.
0: Mm-mm.
4: Aduh, kata yang bahan godoknya 10 kilo, ya 10 kilo itu kan, aduh kan, minyak 2 kilo gitu kan.
0: Mm-mm.
4: Belum matang gitu kan, kami beli berapi-api dalam Muji kan.
0: Yeah.
4: Kadang-kadang bagus, bersih, kadang-kadang tuh kotor pada Muji kan.
0: Mm-mm.
4: Kadang-kadang kami 3 kali Muji kan, 3 kali cuci yang bersih, yang baru itu kan, kita marah-marah itu kan.
0: Oh iya, iya, iya.
4: Kalau dia cuci itu kan dia marah-marah, kan lah penting naik tu baru bawa kasih apa mesti panama mono apa andan itu kan atau tu salam itu enak langit itu mesti ya macam mana lah mesti kan perhatiin awak yang ada itu mesti sepingin enak ini lah makan mainak mesti kan
0: yeah.
4: Mau lah makan kadang mau barangnya tidak kasih mesti yang mahal lah
0: yeah, iya iya iya iya harapannya apa sih Pak Ujang kan. Harapannya apa sih
4: kan saya itulah nanti kalau pemerintah beras tuh mesti jangan terlalu simpan lama
0: lagi yeah.
4: Kan. Jadi saya kalau nikmatnya kan katanya beras pra daerah makan dari hasil panen makan langsung ini enggak disimpan dulu berbulan-bulan. Mereka panen tahun itu depan ngasih ke masyarakat tapi itu kan.
0: Mm-mm.
4: Jadi beras itu kelamu di gudang buat si buat karung nang hancur-hancur itu mesti kan lembab ya kan.
0: Mm-mm.
4: Nah, beras semen kan tentu kering daripada panen kan. Sama aku kan mengam dia gitu kan. Nah itu bahasa terlembut mutinya. Jadi makan apa uleknya itu mutinya. Tiba-tiba masuk warung kita yang makannya itu kan.
0: Iya yeah, iya
4: yeah. Nah, sama-sama nikmat lah mutinya kan.
0: Coba-coba
4: Pak sesuanya bagi-bagi masakan supaya nikmatnya kan. Jangan setaro itu kan.
0: Mm-mm.
4: 1% lah itu mutinya kan.
0: Yeah.
4: Jangan ada 50% nah, itu kan.
0: Mm-mm.
4: 1% buruk 1% ada beradolo itu kan.
0: Mm-mm.
4: Coba pernah panen, tapi kan sempat masuk berada dulu, api-api namo dulu, temannya api-api, dan merasa hancur, Mbak Uji, kan? Mereka pasti merasa bagus lah, Mbak Uji, kan? Dan masa semua hitam, masalah, makan enak, makan banyak, Mbak Uji, kan?
0: Iya, iya.
4: Kan ukuran tenaga, ukuran duit, Mbak Uji, kan? Makasih Mutia.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Yang lain masih kami nantikan pendengar 08 11 67 07 88 50, 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye ki, Mbak Karyo, pakai SPAP atau piye?
5: SPAP, Mbak Yo. SPAP kan kami beli ya, SPAP juga Mbak.
0: Pakai SPAP.
5: SPAP.
0: Piye, enak enggak?
5: Enak kan, SPAP kan di kumbah di situ. Ada kemambang itu Mbak.
0: Oh, banyak kayak kemambang.
5: Ya, ada apa kebanyakan hitam-hitam tuh, ada kebanyakan hitam-hitam Mbak.
0: Oh,
5: depan-depan, karena di bumi ada kemambang. Yang ada isi menep yang kolong kemambang.
0: Banyak ya, yang namanya, menep enak. Apa yang kemambang?
5: Ya, kemambang itu gak mau nyelam lah.
0: Iya.
5: Apa aja enak, kadang-kadang ada itu beli kopi-kopi, kadang di kaki. Kadang kopi itu di sini 70 Mbak.
0: Apa kopi?
5: Kopi-kopi.
0: Beras apa kopi?
5: Beras kopi-kopi, beras kopi-kopi.
0: Oh iya, itu ini lebih murah?
5: 70.
0: Oh lebih mahal. Kalau SPAP kan 60 ya?
5: Kopi-kopi sini 65.
0: Oh, 65.
5: SPAP 65, kopi-kopi 70. Gasingnya 70 juga, yang digasing 100 juga. Dulu pernah dapat juga Mbak, duluk minyak. Minyak 10 kilo, minyak 20 kilo beras, 20 kilo minyak, 10 kilo minyak liter minyak itu, saya tidak ada lagi Mbak.
0: Oh, tidak ada lagi. Sejak terakhir kapan tuh?
5: Sudah ada lagi, cukup besar. Sekarang juga belum dapat tuh red 20 kilo minyak 4 liter tuh kan
0: terus
5: lagi tak kemana tak
0: tidak
5: kemana dah tuh lagi.
0: Oh gitu.
5: Mbak itu beli beras juga kadang jadi kan Mbak sudah siap itu lah. Emang enak Mbak itu memang tak lama-lama dikit memang itu bodoh tadi emang usang kemambang kalau kami bodoh kemambang ya.
0: Iya kemambang nah,
5: Di bulan balik ada yang kembang-kembang lagi. Yang bagus gak malam. Bagaimana hitam-hitam itu terbang-terbang itu ya enak juga lah Mbak. Tapi kalau siap itu ngurangin anu Mbak. Apa deh manis-manis itu ngurangin
0: apa? Apa?
5: Jadi yang manis tuh Mbak. Kayaknya bulan kan ada gula lagi.
0: Waduh
5: tuh kan ada lama-lama tuh obat dulu diabetes itu kan agak merah-merah gitu kita.
0: Oh jadi supaya nggak diabetes makannya beras SPAP.
5: Iya betul ya sebenarnya diabetes. Itu kan saya mengatakan orang itu aku dikira sama orang
0: iya oh gitu.
5: Kami kan diabetes di SPAP ya yang lainnya kali kan beli kan karena diabetes juga ini 65 dari 5 kilo itu 65.000 Mbak sini.
0: Makasih Mbak Karyo, sehat selalu ya Mbak. Salam untuk Mbak Wedok ya.
5: Oh, ini Mbak Wedok lagi bening sawi.
0: Oh, lagi bening sawi. Iya.
5: Gambas. Gambas itu kisik Mbak.
0: Iya, gambas. Iya, enak tuh ya.
5: Ya, makasih Mbak ya.
0: Suun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Karyo. Yang lain mendengar masih di nomor telepon kami.

0: Beras ini memang gini lah ya, kalau aku nilai beras SPHP ini, kalau untuk masyarakat menengah ke bawah, tidak mana masyarakat ke bawah semua. Tadi kan ada opininya, kayaknya lebih bagus dikasih ke ayam tadi daripada manusia makannya. Tadi ada Pak De ya. Saya terima juga usulan itu bagus gitu kan, harus dengar ini. Tapi ada kelebihan di sini, beras bulog ini Mbak, memang kalau untuk mereka yang mengidap penyakit diabetes, bagus. Daripada mereka beli beras merah lebih mahal kan. Untuk pengobatan bagus juga tuh beras. Kalau kita ngelarin beras jolok ya.
1: Iya.
0: Beras jolok itu. Itu juga macam ya dari bulog juga mausnya. Iya. Sebelum turun ke masyarakat tuh mungkin ada lah alat untuk kalau kita nyebut apa di ayak-ayak tuh. Jadi yang kotor-kotorannya.
1: Banyak yang ternyata memang ya.
0: Banyak kotorannya ya. Ini harganya murah ya. Tapi kalau bisa lebih murah lagi lah. Nah sekarang kan begini, contoh ini kita Jambi ini memang berberas dari Sumatera Barat yang lebih ini ya, yang lebih disamakan masyarakat. Memang beda Mbak. Aku perhatikan makan beras anak daro contohnya ya, atau yang baris khusus dari Sumatera Barat itu makannya memang lauk apa enaknya dinyo.
1: Iya, cuma pakai sambal hijau be sedap nian.
0: Enak, itu bedanya. Kalau bulog ini memang hambar. Yang jadi persoalan apeknya tadi ya dari karung
1: gitu kan. Betul.
0: Iya, maunya kalau di pan sebelum semaskan itu mungkin ada satu alat yang memanaskannya.
1: Iya, benar katanya mungkin terlalu lama disimpan di gudang.
0: Ya, ya kita tidak ngerti ya tujuannya tidak turunkannya, maskan habis harganya diturunkan lagi kan. Karena beras ini memang, itu saya bilang tadi, ada opini masyarakat mengatakan lebih baik dikasih ke ayam daripada dimakan. Nah, artinya apa? Artinya ada satu hal di beras itu sendiri. Ya mungkin kebersihannya, ya kayak orang profesional lah Mbak. Gak bisa harga turun, tapi profesional beras itu bersih. Walaupun beras itu hambar itu Mbak, bukannya beda rasanya.
1: Jadi jadi pilih-pilih lauk ya kalau hambar ya?
0: Wah, pilih-pilih lauk beda. Makanya Mbak, orang yang mau sukses dia buka warung nasi, dia tetap ngambil beras. Sumatera Barat.
1: Karena anak daro.
0: Kuncinya beras, tetap enak. Saya perhatikan teman saya yang punya restoran atau nasi yang beras, tetap habis belum sampai jam 10 malam. Itu kunci di beras tadi.
1: Nah,
0: itu. Ya itu aja lah, semoga opini dari saya sendiri, masyarakat didengar dekat di bulog ya. Ya, semoga ada perbaikan dari bulog lah. Jangan mahalnya, jadilah turun dikit, ya, masyarakatnya susah nenda ya. Yalah, selamat nih program Pak Prabowo kita yang tercinta ya. Wassalamualaikum, serius.
1: Baik ya, karena sebenarnya benar nggak sih itu bagus untuk diabetes ya? Karena sebenarnya ya untuk penderita diabetes disarankan untuk mengatur porsi makan, konsumsi karbohidrat salah satunya nasi ya bersumber dari beras ini harus seimbang 45-60 gram per makan dan tetap memprioritaskan makanan berserat tinggi. Ya kalau misalnya berpikir bahwa ya daripada beli beras merah mahal, beras coklat juga, apalagi beras hitam, ya udah pakai beras SPHP. Tapi belum tentu itu menjadi solusi untuk diabetes ya. Selamat pagi.
2: Halo juga, selamat pagi.
1: Pagi, gimana Ramlan? Pakai nggak SPHP?
2: Kalau saya kan beras itu sudah terbiasa dipakai SPHP.
1: Oh iya, gimana? Ya. Benar banyak yang ngambang-ngambang katanya.
2: Iya, memang benar yang penting kalau beras SPHP ini kalau kita harus mencucinya bersih itu bagus. Ya biasa sekali, nggak sih makannya kan agak enak ini. Memang lain beda dengan beberapa yang lain. Kalau nggak terbiasa makan beras SPHP ini ya memang nggak biasa kan katanya ambar. Padahal kalau saya itu tidak terbiasa itu makan beras bulog beda.
1: Iya.
2: Nah itulah harus saya juga mendengar usulan dari Bang Gigi Bungo tadi kan. Kalau bisa ini ya diturunkan, nah, ini kan beras untuk masyarakat ya. Kalau bisa diturunkan lebih harganya yang dari biasanya gitu kan.
1: Harganya sudah pas 60.000 ya, 65 ya.
2: Kalau di sini Bau sih memang harganya 60.000 itu. Kalau saya sekarang beli SPHP, kadang-kadang beli apa sih yang gantangan juga lah, beras belum juga lah kan.
1: Iya.
2: Kadang enak juga lah. Yang penting kalau mencucinya kalau beras itu harus yang bersih sekali. Nah, kalau yang bersih benar-benar enak lah kalau dimakan enak. Nah, memang harus kalau saya sudah terbiasa makan beras itu Bau. Ya, saya mau harapan kami, mudah-mudahan untuk kedepannya mungkin kalau bisa ya peningkatlah harganya itu
1: turunkan lagi. Turunkan lagi harganya.
2: Iya, kalau bisa itu kan itu kan untuk masyarakat supaya masyarakat tuh ya harus menikmati beras surat. Oke, terima kasih.
1: Makasih juga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramlan di Tunas Mudo.

Oh ya, jadi harganya diturunkan lagi begitu harapannya ya. Karena memang ini adalah beras SPHP yang banyak orang menganggap bahwa ini beras yang bagus untuk penderita diabetes karena rasanya yang hambar tadi begitu ya. Tapi benar atau tidaknya ya, walau alam ya. Oke, pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk Jambi pagi ini dalam opini publik ya. Saya Suci Rayu, rekan Brian dan Arif, dan selamat pagi, selamat beraktivitas pendengar. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Jambi pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 88,5 1 RRI Jambi.
3: 1 RRI Jambi. FM 88,5
4: Rosa 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: FM 88,5 1 RRI Jambi.
3: 1 RRI Jambi. FM 88,5
4: 1.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja berjam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: pendengar, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, untuk pagi hari ini kembali kita perbarui informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Sudah tersambung bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi, ada rekan Randi di ujung telepon. Rekan Randi, silakan.
1: Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RRI dimanapun Sobat berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Randi selaku forecaster on the BMKG Provinsi Jambi, yang akan memberikan informasi cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Untuk perakiraan cuaca pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jambi Timur. Sementara pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Jambi, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara untuk suhu udara, umumnya berkisar antara 20-33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara yang umumnya berkisar antara 6-90%, untuk arah angin umumnya bertiba dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km/jam. Untuk perakiran tinggi gelombang wilayah perairan dan pelabuhan di wilayah Provinsi Jambi umumnya berada dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi pada tanggal 8 Mei 2026 terdapat 2 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muara Jambi 2 titik panas. Sobat RRI, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Randi untuk info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz.
2: Jambi pagi ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.

Oke, benar masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan untuk Jambi Pagi, pendengar 9 Mei 2026 ya. Dan pendengar, ada Menteri Lingkungan Hidup yang baru dilantik ya di pekan-pekan lalu pada 27 April 2026 oleh Presiden Prabowo tentunya. Yaitu aktivis lingkungan Jumhur Hidayat. Ya, sempat beberapa kali ya menjadi tahanan saking aktivisnya begitu ya. Beliau memang sering menyuarakan isu-isu terkait dengan lingkungan. Ya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan bahwa arah pembangunan lingkungan ke depan harus mengedepankan kolaborasi yang luas dan pendekatan yang lebih manusiawi dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat sipil dalam satu gerakan bersama. Karena tanpa keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan pengelolaan lingkungan termasuk sampah tidak dapat berjalan optimal. Dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat ini juga sudah mendapatkan nasihat dari Menteri Lingkungan Hidup pada masanya ya, yaitu Profesor Emil Salim. Ya, Profesor Emil Salim mengatakan kepada Jumhur Hidayat bahwa sentuhan kemanusiaan dalam membangun lingkungan hidup di Indonesia, dimanapun posisi dan apapun, jadi harus ada kolaborasi dari semua kekuatan termasuk civil society atau dari masyarakat untuk mensukseskan gerakan lingkungan. Jadi bukan hanya menjadi gerakan dari Kementerian Lingkungan Hidup, tapi gerakan lingkungan untuk semua masyarakat Indonesia. Salah satu isu yang disoroti oleh Jumhur Menteri Lingkungan Hidup ini adalah isu pengelolaan sampah yang akan menjadi prioritas utama ditangani secara konkret dan terukur mengingat urgensi persoalan lingkungan yang kian kompleks dan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat serta keberlanjutan ekosistem. Oke, pendengar dari Liodra, kali ini ada Tulus Andai Aku Bisa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, benar masih hadirkan informasi apa yang menjadi target dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat ya, di mana beliau menyoroti isu pengelolaan sampah yang akan menjadi prioritas utama untuk segera ditangani secara konkret dan terukur. Karena pendengar, beliau menargetkan bahwa permasalahan sampah nasional, artinya seluruhnya di tanah air, ini dapat diselesaikan secara bertahap hingga tahun 2028. Ya, pendengar, terdapat sekitar 36 wilayah aglomerasi di Indonesia yang menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per harinya. Masya Allah, per hari ya 1.000 ton sampah, sehingga membutuhkan intervensi serius dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun level daerah tentunya. Dan pengelolaan sampah 1.000 ton per hari tentunya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan sistemik dan kolaboratif lintas sektor. Sehingga pendengar, pemerintah akan memperkuat supervisi, mendorong inovasi pengolahan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Targetnya kurang lebih 2 tahun ya, 2028, permasalahan sampah nasional dapat diselesaikan. Pendengar, kau yang tak pernah tahu, demasif ya. Kali ini ada Caleb G, tak mau sendiri. Simak bersama yuk.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Dari Gama, hidup segan mati tak mau. Aduh, kenapa jadi segan? Dinikmati saja, dijalani, disyukuri ya, dilanjutkan dengan hal-hal baik yang bisa dilakukan tentunya.

begitu ya untuk pencapaian di tahun 2028 ini bisa diselesaikan. Permasalahan sampah nasional ini menjadi concern ya, fokus dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat yang dilantik Presiden Prabowo pada 27 April 2026. Dan program atau permasalahan sampah nasional ini akan menjadi program yang harus dikerjakan bersama oleh seluruh kementerian dan pemangku kepentingan. Jadi bukan cuma dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup begitu ya, atau Dinas Kebersihan, tapi menjadi program keseluruhan ya, seluruh kementerian dan pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat menghadirkan solusi berkelanjutan bagi lingkungan. Ya, pendengar, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat juga menekankan pentingnya diversifikasi metode pengelolaan sampah. Selain melanjutkan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik, pemerintah juga akan mendorong pengembangan RDF atau Refuse Derived Fuel sebagai solusi berbasis masyarakat, karena dinilai berpotensi besar mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Ya, karena pendengar, dari RDF ini hasil pengolahan sampah tidak hanya terbatas pada energi, tapi juga dapat dimanfaatkan menjadi produk seperti paving block, genteng, dan bahan konstruksi lainnya. Dan pemerintah akan terus mendorong inovasi dari masyarakat dengan memberikan dukungan dan fasilitas. Jadi bukan hanya bagaimana caranya mengurangi limbah, karena semakin banyak orang akan semakin banyak limbah ya, karena setiap kita ini menjadi produsen sampah. Tapi bagaimana kemudian juga menciptakan nilai ekonomi. Dan pendengar, yang termasuk penting dilakukan adalah bagaimana kemudian ada edukasi lingkungan yang diberikan kepada anak-anak usia dini, bahkan begitu ya, sehingga ini juga diharapkan edukasi lingkungan ini bisa masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Bagaimana kesadaran lingkungan harus dibangun sejak usia dini agar menjadi bagian dari perilaku sehari-hari masyarakat Indonesia. Jadi benar, kalau sudah seperti ini ya, semua kementerian harus punya partisipasi begitu ya, termasuk kita dong ya, partisipasi melekatnya yang ada pada masyarakat ya. Oke, luar biasa sekali nih ya, semoga saja apa yang ditargetkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat ini bisa tercapai, termasuk juga bagaimana kemudian perilaku sehari-hari yang ramah lingkungan ini sudah tercipta sejak usia dini karena adanya edukasi lingkungan yang masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Baik, benar, terima kasih untuk Anda yang bersama kami, Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi pagi edisi hari ini. Pendengar, saya Suci Rai pamit dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Mohon maaf lahir dan batin, tetap bersama Pro 1 RRI Jambi ya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
1: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
0: Cicak Kuswoyo.
2: Nabila Gomez.
1: Roni Sianturi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5.
3: Rosa, dude.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Imam Pawang Kuda Lumping dan Tronjong penjual tempe di Pasar Tunggul Wulung Malang adalah pendengar setia RRI. Dari perbincangan dengan Yosefin, mereka mengungkapkan manfaat mendengarkan siaran RRI.
1: Sejak kapan nih Pak mendengarkan RRI?
2: Tahun 90.
1: Program apa yang Bapak suka?
2: Acara wawancara, hiburan.
1: Kenapa Bapak suka?
2: Siarannya itu tidak hanya fokus di kesenian, terus bermacam-macam, ada pendidikan, ada kebudayaan, terus ada keagamaan, ada sosial, disitulah kumpulnya di RRI. Jadi kita harus betul-betul bisa meresapi siaran di RRI.
1: Manfaat mendengarkan RRI itu apa aja?
2: Sangat manfaat sekali, saya bisa masuk ke RRI, bisa main di situ, jadi di dalamnya tahu semua. Kalau di lain kan mau ketemu penyiar aja susah, apalagi sekarang kan sudah transparan jadi tahu.
1: Dari Bapak ada acara atau program yang Bapak sukai dari RRI, Pak?
3: Itu yang saya sukai, acara RRI Sarapan Pecel. Kalau yang malam patrol, acaranya juga senang, penuh humor. Di samping itu, musiknya campur sari.
1: Manfaat Bapak mendengarkan RRI kira-kira apa, Pak?
3: Hiburan. Yang kedua, teman. Kita bisa secara tidak langsung ya, lambat laun akan terkenal dengan sendirinya.
4: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Ya pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang di dalam Surat Edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah juga mendapat kepastian untuk memperpanjang penugasan guru sementara. Menurutnya banyak pemerintah daerah sempat ragu ya untuk memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN diterapkan pemerintah pusat. Meski demikian, Kemendikdasmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri. Langkah itu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar. Surat edaran juga mengatur skema pembiayaan bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Guru bersertifikat pendidik tetap bisa menerima tunjangan profesi. Nunuk menilai anggapan guru non-ASN tidak dapat digaji merupakan tafsir yang keliru. Surat edaran justru diterbitkan agar guru tetap bekerja dengan penghasilan yang jelas. Kemendikdasmen menyebutkan kebutuhan guru nasional masih sangat tinggi hingga saat ini, dan tahun ini kebutuhan guru nasional mencapai sekitar 498.000 tenaga pendidik. Dan saat ini pemerintah menyiapkan mekanisme seleksi ASN mengisi kekurangan guru sekolah negeri. Setiap tahun puluhan ribu guru pensiun dan harus segera digantikan.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 1.

0: Ya, pendengar, selanjutnya tepat pukul 11 saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internasional IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks and he tees up
1: the shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Sergio Gulasi sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama babak pertama. Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik. Dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Ja, mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manager klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini. Namun, ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: terkini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara, pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khair Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kamau Sira membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang memain dengan sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Kemampuan kita bicarakan hanya quality. Tapi mau apa enggak?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang tidak terlalu krusial, tapi sebagai pemain profesional mereka akan mesti akan tertarik berjuang dengan kecil dan dari akhir apalagi dua akan satu laga berarti ia di rumah jadi penting buat harus apa dan itu juga di kamar ada seperti
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasmen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk pembenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Hampton FC, Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya. Kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Great Tears Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki tempat penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.

0: kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, bau asap.
2: Maaf Pak, kena batuk ya?
1: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
2: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
1: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
4: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
2: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
1: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

Ya, pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan hasil survei terbaru menunjukkan tingkat kerukunan di Indonesia berada pada kategori yang sangat baik ya. Dia menyebutkan Indonesia, khususnya Jakarta, ini menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerukunan tertinggi di Asia Tenggara. Dia menjelaskan capaian tersebut tentu menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Menurutnya, tingkat kerukunan di Indonesia mencapai sekitar 87%. Dia juga menyinggung ya keberadaan kawasan terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta. Dia menilai kawasan tersebut menjadi simbol persaudaraan dan kemanusiaan. Pada peringatan hari ulang tahun ke-219 Keuskupan Agung Jakarta bukan hanya merayakan bangunan bersejarah, tetapi juga nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa. Baginya, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral ini merupakan rumah ibadah lainnya yang merupakan rumah kemanusiaan ya, khususnya dalam mencerminkan semangat toleransi dan kebersamaan di Indonesia. Uskup Keuskupan Agung Jakarta MGR Ignatius Suharyo mengatakan, hari ulang tahun ke-219 KAJ adalah upaya untuk mempererat persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama. Kelahiran KAJ juga merupakan bagian dari perjalanan panjang sejarah gereja. Ya, pendengar, selanjutnya kembali kita simak ada Cinta Yang Membuatku Gila, satu single miliknya Zivilia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
2: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Hai, udah cantik belum aku?
4: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
3: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok kebarat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, Kementerian Haji memperkuat layanan bimbingan ibadah bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Langkah itu dilakukan menjelang puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Juru bicara Kementerian Haji, Maria Asgaf, memastikan operasional haji berjalan lancar hingga Jumat 8 Mei 2026. Kementerian Haji mencatat sebanyak 286 kloter telah diberangkatkan dari Indonesia menuju Arab Saudi. Total jemaah mencapai 110.848 orang dengan 1.141 petugas pendamping. Sebanyak 267 kloter telah tiba di Madinah bersama 103.731 jemaah dan 1.065 petugas. Sementara itu, 131 kloter sudah berada di Mekah untuk melaksanakan umrah wajib. Sebanyak 9 kloter gelombang kedua juga telah tiba melalui Bandara Jeddah. Jumlahnya mencapai 3.459 jemaah dengan 36 petugas pendamping. Maria mengingatkan jemaah gelombang kedua mematuhi ketentuan penggunaan pakaian ihram sejak embarkasi. PPIH Arab Saudi juga terus mengedukasi ketentuan penggunaan sandal dan masker saat berihram. Edukasi diberikan khususnya kepada jemaah pria dan perempuan selama perjalanan ibadah. Dalam layanan ibadah, PPIH Madinah menerima 32.299 izin masuk raudah bagi jemaah Indonesia. Pada Kamis, tambahan 888 izin kembali diterbitkan untuk jemaah Indonesia. Dari sisi kesehatan, sebanyak 17.301 jemaah menjalani rawat jalan selama operasional haji berlangsung. Sebanyak 311 jemaah dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi untuk perawatan lanjutan. Kementerian Haji juga menyampaikan duka atas wafatnya 4 jemaah pada Kamis 7 Mei 2026. Total jemaah wafat hingga saat ini mencapai 16 orang selama penyelenggaraan haji berlangsung. Maria menghimbau jemaah menjaga kondisi tubuh menghadapi suhu 38 hingga

0: pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: The new mobile application, RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna.

audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.

0: Inta di penjara. Apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih nggak percaya kalau Papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat Papa itu, Pak. Tapi kenapa Papa malah korupsi? Semalam aku lihat Papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, lihatnya, sedih. Kayaknya Papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin Papa, nemenin Papa. Aku sayang banget sama Papa. Tapi maaf, Pak, aku malu jadi anak koruptor.
1: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptif.
2: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Loh, kerannya kok nggak dimatiin sih?
4: Oh iya, aku lupa matiin keran.
3: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
4: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
3: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
4: Ya maaf, lagian cuma air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
3: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
5: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hari bahan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Cebasi deh, kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Freeport Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Sabtu 9 Mei 2026 mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya rekrutmen manajer koperasi Desa Merah Putih mulai disiapkan di Muara Jambi. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan 1 2026 tumbuh sebesar 4,33% dibanding periode yang sama tahun lalu. Bersama saya, Andri Lianto, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi mulai mempersiapkan rekrutmen manajer untuk koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di sejumlah desa. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengelolaan koperasi sekaligus mendukung percepatan operasional unit usaha yang telah dibangun. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Muara Jambi, Ridwan, mengatakan proses pendataan dan penerimaan manajer saat ini

0: ini mulai bergulir. Menurutnya, keberadaan manajer profesional sangat penting agar koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan optimal sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Hingga saat ini, sebanyak 79 gerai koperasi telah dibangun di Kabupaten Muara Jambi. Proses pembangunan masing-masing gerai bervariasi, mulai dari 40 hingga 100%. Pada tahap awal, setiap koperasi akan diisi satu orang manajer sehingga total kebutuhan mencapai 79 orang.
1: Ini 79 ini sudah dibangun dalam artian sudah persentasenya sudah bergerak, ada yang 50%, 40%, 60%, bahkan 70%, bahkan 100%. Nah, kalau secara kota ini tahap pertama ini ya 79 itu harus ada manajernya. Dia satu koperasi, satu orang manajer. Mm-hmm. Tapi kami juknis yang lengkapnya karena kami juga belum dapatkan, mm-hmm. karena itu langsung kewenangan dari diangkat oleh kementerian melalui BKN dan pemilihan.
0: Ridwan menambahkan mekanisme teknis seleksi hingga proses pengangkatan manajer masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Nantinya, pengangkatan manajer akan menjadi kewenangan kementerian melalui Badan Kepegawaian Negara. Pemerintah daerah berharap kehadiran manajer yang kompeten mampu mempercepat pengembangan koperasi Desa Merah Putih. Dengan begitu, koperasi dapat menjadi sokoguru perekonomian rakyat dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah pusat mulai melibatkan lembaga pemasyarakatan atau lapas dalam program makan bergizi gratis atau MBG, termasuk di Provinsi Jambi. Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan atau Ditjen PAS Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, mengatakan di Provinsi Jambi terdapat 5 daerah yang tengah disiapkan untuk program MBG yang melibatkan lapas, antara lain di Tebo, Serolangun, dan Kuala Tungkal. Menurutnya, titik-titik tersebut merupakan lokasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan kini masih dalam tahap pendalaman serta persiapan teknis di lapangan. Kakanwil Irwan Rahmat Gumilar menjelaskan pihak pemasyarakatan tidak hanya menyiapkan lahan pendukung, tetapi juga fokus mempersiapkan sumber daya manusia, khususnya warga binaan, untuk terlibat dalam operasional MBG nantinya. Dapur MBG nantinya akan berada di luar area lapas dan setiap dapur diisi oleh 46 pekerja yang terdiri dari 26 tenaga profesional dan 20 warga binaan yang memenuhi syarat untuk bekerja.
2: Untuk program MBG saat ini kita sudah mendapatkan 5 titik untuk MBG dan saat ini sedang dilakukan pendalaman. Bagaimana terkait dengan kesiapan di lapangan, kemudian tentunya dari pemasyarakatan sendiri, kami sekarang sedang mendorong lapas-lapas untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan, bagaimana mereka bisa menjadi koki yang handal, sehingga nantinya mereka lah yang akan bekerja. Ya kan?
0: Kakanwil menambahkan pihaknya sedang mendorong lapas-lapas untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan, bagaimana mereka bisa menjadi koki yang handal. Warga binaan saat ini mulai mendapatkan pelatihan keterampilan terutama di bidang tata boga dan pengelolaan dapur. Pelatihan tersebut dilakukan secara bertahap dan disertai praktek langsung di dapur lapas agar warga binaan memiliki pengalaman kerja yang memadai sebelum diterjunkan ke MBG. Dia berharap program MBG di Jambi dapat segera terrealisasi dan menjadi model pemberdayaan warga binaan melalui program ketahanan pangan dan pelayanan masyarakat.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Ekonomi Provinsi Jambi triwulan 1 2026 dibanding triwulan 1 2025 year on year tumbuh sebesar 4,33%. Sementara itu, ekonomi Provinsi Jambi triwulan 1 2026 dibanding triwulan 4 2025 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,55% atau Q2Q. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, menerangkan pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha, kecuali pada lapangan usaha konstruksi yang terkontraksi sebesar 1,72%. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 13,54%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya penggandaan gas dan produksi es, seiring dengan meningkatnya jumlah pemasangan baru pelanggan gas kota di Provinsi Jambi.
4: Pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan 1 secara YoY meningkat 4,33%. Jadi triwulan 1 ini meningkat 4,33% kalau dibandingkan dengan 2025. Namun kalau kita lihat secara Q2Q, jadi secara Q2Q dibanding triwulan 1 dibandingkan dengan triwulan 4 mengalami kontraksi minus 4,55%. Kalau YoY-nya naik, tapi secara Q2Q dibanding triwulan 4 mengalami kontraksi.
0: Disampaikan lapangan usaha yang tumbuh tinggi adalah informasi dan komunikasi sebesar 13,19%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,29%, jasa lainnya sebesar 8,81%, transportasi dan pergudangan sebesar 7,46%, perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,94%, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 6,19%. Sementara itu, lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan di bawah 6%. Sementara itu, ekonomi Provinsi Jambi triwulan 1 2026 dibanding triwulan 4 2025 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,55% atau Q2Q. Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Perumda Tirta Kayangan menggelar sosialisasi pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA berkapasitas 50 liter per detik. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh kemarin. Sosialisasi ini dihadiri pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta stakeholder yang terkait. Pembangunan IPA diharapkan mampu meningkatkan pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat yang selama ini masih dilakukan secara bergilir. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alfaridzi, mengatakan pihaknya berharap seluruh stakeholder dapat mendukung pembangunan IPA agar pelayanan air bersih ke depan bisa lebih maksimal dan mengalir selama 24 jam.
5: Rumah ini sangat penting seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya karena kita masih kekurangan kapasitas produksi. Oleh karena itu, dengan bertambahnya 50 liter per detik ini, mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi yang tidak mendapat air 24 jam. Pada kondisi saat ini, memang kita belum bisa melayani secara maksimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena kita masih kapasitasnya kurang. Jadi mudah-mudahan kedepannya Perumda Tirta Kayangan lebih baik lagi.
0: Sementara itu, Kepala Bagian Air Minum PDAM Tirta Kayangan Sungai Penuh, Muhammad Kurniawan Fuadi, menjelaskan pembangunan IPA akan dilakukan di kawasan hamparan Rawang dan dijadwalkan mulai dibangun pada pertengahan Juli 2026. Untuk mendukung pembangunan tersebut, dua unit bangunan berupa rumah dinas dan gudang workshop akan dibongkar karena keterbatasan lahan dan saat ini masih proses penghapusan aset. Wali Kota Sungai Penuh, Alvin, menyampaikan pembangunan IPA bukan hanya menjadi bagian dari peningkatan pelayanan air bersih, namun juga berkaitan dengan kelanjutan program normalisasi sungai. Pemerintah kota berharap proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa kendala demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih. Pemerintah Kota Jambi terus berkomitmen membangun berbagai titik wisata yang sesuai dengan karakteristik daerah. Sejumlah kawasan yang tengah dipersiapkan diantaranya Danau Kajang Lako, Kota Tua, Taman Banjuran Budayo, hingga Kampung Batik kawasan seberang Kota Jambi. Wali Kota Jambi Dr. Maulana mengatakan dengan konsep pariwisata berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisata, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal. Sebagai pintu masuk Provinsi Jambi, Kota Jambi mendorong titik-titik wisata agar terus berkembang, termasuk kawasan Candi Muara Jambi dan Geopark Merangin sesuai tema forum yang berfokus pada sustainable tourism atau pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu juga, Dr. Maulana menyoroti program Kampung Bahagia yang kini berjalan di seluruh RT di Kota Jambi. Kedepan, program tersebut akan diarahkan untuk melahirkan kampung-kampung wisata berbasis potensi lokal di setiap wilayah. Kedepannya, dengan hadirnya kampung-kampung wisata yang menampilkan keunggulan masing-masing wilayah, sehingga mampu menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung ke Kota Jambi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK kelas 2 Jambi menyiapkan fasilitas penunjang kesehatan secara maksimal untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiagakan 5 unit ambulan serta kendaraan operasional selama proses embarkasi. PLT Kepala BKK kelas 2 Jambi, Dewi Juli Arta, mengatakan seluruh armada tersebut disiagakan penuh untuk mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin dialami jemaah. Dia menjelaskan apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan jemaah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka akan segera dirujuk ke rumah sakit mitra yang telah ditentukan. Beberapa rumah sakit rujukan yang disiapkan antara lain Rumah Sakit Mitra Hospital Jambi, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Rumah Sakit Jiwa, serta Rumah Sakit Bayangkara.
6: Ya, kita menyiapkan ada 5 ambulans dan juga kendaraan operasional untuk kami sendiri. Jadi kita standby. Apabila nanti sesudah pemeriksaan ketiga ada jemaah haji yang perlu dirujuk, itu nanti akan kami rujuk ke rumah sakit rujukan. Kursi roda kami sediakan di samping dari pihak maskapai lain, mereka menyediakan ada 7. Kami juga menyediakan ada sekitar 6.
0: Selain untuk kondisi darurat, ambulans juga disiapkan untuk membantu mobilitas jemaah khususnya lansia. Saat proses keberangkatan menuju bus haji dengan kesiapan fasilitas ini, BKK Jambi berharap pelayanan kesehatan bagi jemaah dapat berjalan cepat, tepat, dan responsif. Sehingga seluruh jemaah dapat berangkat ke Tanah Suci dalam kondisi aman dan sehat. Sementara itu, jemaah calon haji dari Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Muara Jambi yang tergabung dalam kloter BTH-19 dijadwalkan masuk asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada 11 Mei mendatang dan diberangkatkan ke Arab Saudi pada 12 Mei. Kloter BTH-19 merupakan kloter kedua dari Provinsi Jambi setelah kloter BTH-13 yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari Jambi pada 5 Mei yang lalu. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2B Morobungo kemarin melaksanakan kegiatan apel ikrar pemasyarakatan bebas dari halinar, yaitu handphone, pungutan liar, dan narkoba, yang dirangkaikan dengan penggeledahan blok hunian serta tes urin warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan tersebut diikuti seluruh jajaran pegawai lapas dan dihadiri unsur aparat penegak hukum dan instansi terkait, di antaranya TNI, Polri, dan Badan Narkotika Kabupaten Bungo. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan apel bersama dan pembacaan ikrar sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran pemasyarakatan dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih, aman, tertib, dan bebas dari peredaran handphone ilegal, pungutan liar, maupun penyalahgunaan narkoba. Dalam amanatnya, Kepala Lapas kelas 2B Morobungo, Muhammad Kameli, menegaskan bahwa pemberantasan halinar merupakan komitmen bersama yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Ditambahkannya, sinergi antar instansi sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Usai pelaksanaan apel ikrar, dilakukan penggeledahan kamar hunian warga binaan. Petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh guna memastikan tidak adanya barang-barang terlarang seperti handphone, narkoba, senjata tajam, maupun benda lain yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Selain penggeledahan, petugas juga melaksanakan tes urin terhadap sejumlah warga binaan sebagai langkah deteksi dini, serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan lapas. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Rekrutmen manajer koperasi Desa Merah Putih mulai disiapkan di Muara Jambi. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan 1 2026 tumbuh sebesar 4,33% dibanding periode yang sama tahun lalu. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp di 08116707 8850 atau di nomor WhatsApp 08138744 0803.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

0: akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save water for future.

0: Ini Caca, lagi ujian daring. Soalnya tentang laut.
1: Apa tuh soalnya?
0: Indonesia adalah negara kepulauan yang tersebar, terdiri dari berbagai suku yang mendiami pulau-pulau besar dan kecil. Berapakah jumlah pulau tersebut?
2: Aku tahu.
1: Nah, kakak tahu. Ayo, apa jawabannya?
0: Indonesia terdiri dari berbagai suku yang mendiami lebih dari 17.500 pulau-pulau besar dan kecil.
1: Coba lihat di peta itu. Ada pulau besar, juga ada pulau-pulau kecil. Meski dipisahkan oleh lautan, tapi disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo, siapa yang mau ikut ayah ke pantai lihat laut?
2: Ini ikut. Aku juga ikut. Wow, lautnya luas nian.
3: Wow.
2: Aku ombaknya bagus nian.
4: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
5: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
4: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
5: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
4: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
5: Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
4: Hah? Aduh, maaf Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
5: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
6: Ayo, berantas pungli.

88,5 FM Programa 1 RRI Jambi Kanal Informasi dan Inspirasi. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat pembangunan sekolah rakyat tahap 2 menyerap puluhan ribu tenaga kerja di berbagai daerah. Program ini tidak hanya mendukung pemerataan akses pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat yang ada di sekitar pembangunan. Hingga 7 Mei 2026, total tenaga kerja yang terlibat mencapai 59.541 orang di seluruh Indonesia. Penyerapan tenaga kerja tersebut mencakup pekerja lapangan, tenaga teknis, operator alat berat, hingga tenaga pendukung lainnya. Menteri PU Dodi Hanggodo menyebutkan pembangunan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada infrastruktur pendidikan. Dia menegaskan program ini juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia nasional. Kementerian PU menilai proyek ini turut menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan penggunaan material konstruksi. Selain itu, aktivitas pembangunan juga mendorong perputaran ekonomi di sekitar pendukung lainnya. Seiring percepatan pekerjaan di lapangan, progres pembangunan sekolah rakyat tahap 2 terus mengalami peningkatan ya. Hingga 7 Mei 2026, progres fisik rata-rata telah mencapai 45,91% dari sebelumnya 40,27% pada awal bulan. Untuk mempercepat penyelesaian, pemerintah juga menambah jumlah tenaga kerja serta menerapkan strategi kerja paralel dan juga lembur. Selain itu, penggunaan alat berat dan teknologi konstruksi juga ditingkatkan untuk mengejar target pembangunan. Kementerian PU menargetkan seluruh pembangunan sekolah rakyat tahap 2 dapat selesai pada 20 Juni 2026. Proyek ini diharapkan tidak hanya meningkatkan akses pendidikan tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan.

0: rasa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Tutup mata kamu, konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Saleh!
2: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh!
3: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tua aku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
3: Eden, belum merdeka juga lo.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro. Game online.
5: Udah sono.
4: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
6: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: nangis lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Juga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Juga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
2: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
0: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopinya dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
4: Loh, ini untuk apa ya?
3: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Pro 1 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, ada Krisye dengan Pergilah Kasih ya. Selamat sore untuk Anda semuanya di kesempatan hari ini dan sore hari ini tepatnya bersama saya Astu Landari ya. Saya akan temani Anda untuk segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI hingga nanti ke formasi 20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Iya, pendengar dimana saja Anda berada di akhir pekan hari ini, Anda yang menikmati waktunya bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih, kemudian juga Anda yang mungkin dengan waktu lembur yang mana biasanya off ya kalau di hari Sabtu Minggu, nah ada pekerjaan tambahan, semoga tetap semangat ya. Dan pastinya pendengar, semoga juga ini bisa menambah pundi-pundi cuan-cuan ya. Dan tentunya juga Anda yang memang di akhir pekan stay di rumah aja, semoga bisa menghabiskan waktunya, memaksimalkan waktunya bersama keluarga, orang-orang terkasih dan tersayang. Ya, pendengar, di beberapa informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda, yang mana Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini menyoroti transparansi biaya pada platform digital dan e-commerce ya. Nah, pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan platform dan perlindungan daripada UMKM. Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Mansur, yang mengatakan komunikasi dengan platform itu terus dilakukan. Pemerintah menilai UMKM bagian penting ekosistem digital nasional. Nah, platform digital itu perlu ruang bertumbuh bersama pelaku UMKM ya. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan ekosistem digital nasional. Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, salah satu perhatian pemerintah adalah kebijakan ongkos kirim pada sejumlah platform digital. Nah, mekanisme pengembalian barang juga dinilai perlu pengawasan lebih jelas ya. Dan pemerintah mencontohkan skema retur pada barang pada TikTok Shop yang membebani penjual ya. Seller terkadang harus menanggung biaya pengiriman ulang barang yang retur ya. Dan kebijakan platform memiliki rasionalitas bisnis tersendiri bagi perusahaan, namun biaya bagi seller harus transparan dan memiliki kepastian. Iya, pendengar, Kementerian UMKM menilai hubungan platform dan seller harus berbasis kemitraan yang jelas ya. Seluruh jenis biaya nantinya akan diatur lebih transparan bagi pelaku usaha. Pro 1 RRI Jambi, informasi ini lebih lengkap dan jelas Anda bisa membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id.

Baik pendengar, informasi selanjutnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda masih dari portal berita rri.co.id, yang mana untuk informasi berikut ini mengenai literasi koperasi bagi Gen Z jadi kebutuhan mendesak. Ya pendengar, semangat baru gerakan koperasi mulai terasa dari kampus ya. Ratusan mahasiswa berkumpul dalam kegiatan literasi perkoperasian bagi generasi muda yang bertema Cov Movement ya, Better Cooperative, Better Indonesia, yang digelar di Ikopin University, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan ini bukan sekedar forum diskusi saja, tetapi menjadi momentum penting untuk mengubah cara pandang generasi muda terhadap koperasi dari yang selama ini dianggap kuno ya, menjadi relevan, modern, dan penuh peluang. Baik pendengar, informasi ini kembali kami mengajak Anda untuk membuka dan membaca di portal berita rri.co.id ya. Selamat sore dan pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Allahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmizi.

Baik, mereka di mana saja Anda berada, kita akan break sejenak untuk mengikuti tanda waktu beduk azan sholat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada dari studio program 1 RRI Jambi, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dan rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibnu Aun rahimahullah mengatakan, "Janganlah merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak."

Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau bukan karena ampunanmu, kalau bukan karena kasih sayangmu,

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 59.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

0: Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
4: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
5: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berikan di mana saja Anda berada, Pro 1 RRI Jambi, ada Fatur dan Nadia ya, Nabila Nadia. Selamat sore semuanya untuk Anda di mana saja berada, untuk informasi-informasi sore ini yang tentunya kayaknya cocok ya di akhir pekan, daripada ya nggak tahu kemana ya kan, mungkin Anda mulai harus memutar otak ya, kira-kira apa kegiatan apa ya yang seru ya di akhir pekan. Iya, seperti salah satunya adalah budidaya aquaponik di perkarangan rumah pendengar, yang mana ini adalah salah satu hal yang positif dan menarik sekali ya. Karena budidaya aquaponik di perkarangan rumah itu bukan sekedar tren saja ya, namun ini suatu hal yang menciptakan ekosistem yang cerdas dan efisien ya. Bayangkan nih, jika Anda memiliki sebuah sistem di mana tanaman dan ikan itu tumbuh bersama dalam sebuah siklus yang saling menguntungkan. Iya, adalah budidaya aquaponik ya di perkarangan rumah. Dan pendengar, poin-poin dalam membuat aquaponik di rumah itu dikatakan oleh Fairuz Ananta Putra, analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ahli pertama BBRMP, yang menjelaskan hal yang paling memikat dari aquaponik ini adalah efisiensinya ya. Anda tidak perlu menyiram tanaman setiap hari pendengar, atau memberi pupuk tambahan ikan, memberi makan tanaman kotoran akan diubah oleh bakteri menjadi nutrisi alami bagi tanaman ya. Nah, tanaman membersihkan air akar, tanaman bertindak sebagai filter alami yang mencerminkan air sebelum kembali ke kolam ikan. Ya, kemudian pendengar, sistem aquaponik ini luar biasa sekali ya. Ini adalah langkah nyata menuju ketahanan pangan mandiri langsung dari halaman rumah Anda sendiri ya.

Kemudian pendengar, informasi berikutnya yang mana wisuda adalah upacara peneguhan atau pelantikan resmi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan masalah studi di perguruan tinggi. Nah, momen ini menandai berakhirnya perjalanan akademik dan pengukuhan gelar sarjana, diploma atau magister dalam sidang senat terbuka. Dan berbicara tentang wisuda, tidak jauh dari toga yang menjadi simbol identitas ya. Tali toga atau tassel adalah rumbai-rumbai yang terikat pada topi martabord atau topi toga wisuda yang berfungsi sebagai simbol kelulusan. Nah, pemindahan tali ini dari kiri ke kanan saat upacara menandai transisi mahasiswa menjadi lulusan yang siap menggunakan kreativitas dan inovasi di dunia kerja. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, Pro 1 RRI Jambi ya, masih bersama saya Hasti Wulandari menemani Anda. Cuaca yang cerah sekali sore ini, mungkin saja Anda yang punya rencana untuk berolahraga, kayaknya cocok banget ini ya. Selamat sore dan tetaplah bersama kami.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: FM 88,5 01 RRI Jambi.
1: 01 RRI Jambi FM 88,5 01.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
4: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah jam berapa ini?
1: Mau rejam 3 sore aja. Hidra mau kore lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara, aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: Lia di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal sih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Masa aja kok pakai tapak meja.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Pro 1 RRI Jambi di sore hari ini, enggak kerasa udah jam 5 aja ya. Pernah enggak sih kepikiran pendengar yang mungkin lagi banyak kegiatan di rumah, kirain masih jam 1, jam 2, tahu-tahu udah jam 4 gitu ya. Ya, tapi pendengar, hal-hal kecil yang bisa bikin mood kita naik pada saat weekend, ya kan, pastinya ya simple banget ya. Bisa bangun tanpa alarm, ya kan, kalau pagi-pagi, terus ngopinya juga gak buru-buru. Terus kalau hujan di sore hari, kita ditemani dengan musik favorit, ya kan. Terus juga kasur itu kayaknya terasa empuk banget dari biasanya ya. Dapat chat dari orang yang disukai, masya Allah. Makan gorengan pas masih anget, ya kan. Pokoknya aduh, hal-hal sepele gini di waktu weekend, ya kan, ini bisa bikin mood naik deh kayaknya ya. Jalan sore tanpa tujuan jelas, pernah nggak? Pernah dong, aku pun pernah, ya kan. Nggak tahu mau kemana, ya kan. Tapi santai aja, jalan aja terus ya. Mengelilingi mungkin kota Jambi atau di seputar tempat tinggal Anda ya. Atau pas weekend nyuci banyak banget, ya kan. Yang tadinya udah aduh lelah banget, capek banget. Pas di cucian yang terakhir, nemu uang di kantong celana tuh yang merah-merah. Gimana coba perasaannya? Pastinya tambah semangat lagi nyucinya, ya kan. Rebahan sambil nonton film favorit. Iya, benar banget. Terus langit sore itu yang kayaknya warnanya bagus banget kalau sore-sore ya. Wifi lancar seharian, nah ini penting. Kalau nggak lancar, aduh, bisa bikin moodnya turun lagi gitu ya. Ya, yang pasti pendengar di mana saja Anda berada, hiburan santai ya. Atau Anda yang kalau di sore-sore akhir pekan gini malah memang menjadi apa namanya itu rutinitas, kalau akhir pekan yuk kita nonton kira-kira film favoritnya apa gitu ya. Terus di bioskop lagi hits film apa ya?

Ya, pendengar yang pasti kalau bicara tentang dunia perfilman, ya kan, yang mana rekomendasi film dan series buat malam minggu kayaknya yang ringan-ringan, ya kan, yang feel good gitu, ada yang hangat, lucu dan bikin nyaman itu The Intern, ya. Ada juga PBS-nya makanan plus perjalanan hidup, ada Sep. Nah, ISD seru ditonton bareng keluarga nih atau pasangan, jangan sampai nggak nonton ya. Buat yang suka romen santai, itu ada About Time, romantis tapi ngena banget. Ada Flipit, manis dan bikin senyum-senyum sendiri. Dan ada Crazy Landing on You, drama Korea yang masih banyak ditonton ulang ya. Dan pendengar, tapi kalau mau ngomong soal nonton, Anda yang termasuk tim nonton sambil fokus atau nonton tapi malah ketiduran? Iya deh, pastinya punya ceritanya masing-masing kalau udah sampai di bioskop ya. Oke. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, kita beralih ke informasi dari KBRN ya di rri.co.id.

Di sore hari ini pendengar yang sedang dalam perjalanan, yang lagi dengerin kita Pro 1 RRI Jambi ya kan, selamat menikmati waktunya. Dan tentunya juga sembari mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi, semoga menginspirasi ya. Informasi 10 menit yang lalu pendengar, Gerakan Dapur Indonesia fokus jaga kualitas program MBG. MBG ada lagunya loh, MBG, MBG, MBG gitu ya. Oke, Gerakan Dapur Indonesia melakukan konsolidasi mendukung layanan program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, fokus utama ini diarahkan menjaga kualitas dapur dan keamanan makanan. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia, Novalia Haikal Safar, yang mengatakan program MBG ini mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Pemenuhan gizinya itu dinilai penting ya, menekan angka malnutrisi masyarakat.

Iya, menurut Novalia juga, pendengar, program MBG juga membantu menggerakkan ekonomi lokal dan juga pemberdayaan daripada UMKM. Nah, gerakan tersebut itu melibatkan pemilik dapur dari berbagai daerah di Indonesia. Dan program ini mendukung penanganan daripada stunting dan juga peningkatan prestasi belajar anak ya. Program juga meningkatkan atau menggerakkan ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM. Selamat sore semuanya untuk pendengar yang pastinya tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke ya kan, dari yang di pedesaan sampai yang di perkotaan, pokoknya semuanya ya, yang lagi di kebon juga. Terkhusus saya sampaikan untuk abang-abangku yang tercinta, tersayang, tersanjung. Yang lagi di kebon, semoga berkah ya kan. Terus juga sehat, badan, rezeki melimpah. Dan melimpah benar ya. Bentar lagi melimpah lagi tuh kayaknya ya. Ada Alpian Riyadi, Pak RT 20, Broni. Ya Allah, sibuk nih ya nampaknya ya. Ada Wak Idit, ada juga Wak Kas ya. Ada siapa lagi di sana tuh? Pokoknya galo-galo yang ada di kebon, yang lagi kalau akhir pekan, tapi enggak akhir pekan baik sih, kayaknya sudah aktivitasnya ke kebon lah setiap hari nampaknya tuh. Oke lah, pastinya untuk semua yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi di sore hari ini, semoga waktunya bermanfaat dan yang bisa kumpul keluarga bisa memaksimalkan waktunya, menghabiskan waktunya bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih ya. Dari studio program 1 RRI Jambi, saya Astu Landari masih temani Anda pastinya sampai nanti ke formasi 20 waktu Indonesia Barat ya. Hati-hati dalam perjalanan Anda semuanya, terkhusus untuk abang-abang yang di kebon ya, sampai ke rumah dengan selamat, sehat badan ya kan, dan ibadah juga tetap lancar ya, amin, amin ya robbal alamin. Ada satu lagu yang ingin saya hadirkan ke ruang dengar Anda sore ini. Ada Hari Yang Terindah hari ini. Ini spesial buat yang barusan saja selesai ijab kabul mungkin, atau yang anniversary, atau juga hari yang paling ditunggu ya kan. Aduh luar biasa, selamat ya. Ini dia lagunya, Hari Yang Terindah dari Niji.

podcast. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: ngapain sih?
1: Andaikan aku bisa menahanmu di sini, mungkin takkan pernah ada luka yang bukan seperti ini. Mungkin juga takkan ada rindu yang kian menyiksa.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Caca lagi ujian daring, soalnya tentang laut.
1: Apa tuh soalnya?
0: Indonesia adalah negara kepulauan yang tersebar, terdiri dari berbagai suku yang mendiami pulau-pulau besar dan kecil. Berapakah jumlah pulau tersebut?
2: Aku tahu.
1: Nah, kakak tahu. Ayo, apa jawabannya?
0: Indonesia terdiri dari berbagai suku yang mendiami lebih dari 17.500 pulau-pulau besar dan kecil.
1: Coba lihat di peta itu. Ada pulau besar, juga ada pulau-pulau kecil. Meski dipisahkan oleh lautan, tapi disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo, siapa yang mau ikut ayah ke pantai lihat laut?
2: Ikut. Aku juga ikut.

0: ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang ngerem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: Pro 1 RRI Jambi, pendengar di mana saja Anda berada, selamat sore dan temani Anda sore ini dengan sunset di luar sana yang kayaknya indah banget ya. Dan pastinya juga Anda yang lagi jalan-jalan sore atau juga sekedar ya cari-cari jajanan, cemilan-cemilan sore ini ya. Yang pasti bahagia selalu deh untuk Anda semuanya ya. Dan tentunya masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, 1-2 bulan lagi tahun ajaran baru akan dimulai ya. Nah, Kemendikdasmen itu mencatat 74% daerah rampungkan juknis untuk SPMB. Pendengar, sebanyak 74% pemerintah daerah itu telah merampungkan petunjuk teknis daripada pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027. Nah, Kemendikdasmen menilai progres tersebut penting menjaga kesiapan penerimaan murid baru. Meski demikian, pendengar, Dijen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Nonformal, dan Informal, Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan masih ada daerah tahap finalisasi ya, sebanyak 26% juknis kini masih diproses Biro Hukum Daerah. Dan Kemendikdasmen juga menerbitkan surat edaran tambahan terkait perubahan perhitungan daya tampung sekolah. Aturan itu melengkapi Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Baik pendengar, informasi berikutnya terkait mengenai daripada hewan kurban ya, karena sebentar lagi kita akan merayakan, umat muslim di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah untuk itu, khususnya pemerintah Bantul dan Tangerang memperketat pengawasan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah ya. Dan disebutkan meningkatkan pengawasan terhadap hewan-hewan kurban ya yang berasal dari luar daerah dengan pemeriksaan di ratusan titik penjualan serta pemberian tanda sehat pada hewan yang lolos inspeksi.

Baik pendengar, selanjutnya informasi haji yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Namun sebelum informasi haji saya informasikan ke ruang dengar Anda, satu informasi masih dari dunia pendidikan pendengar, yang mana ratusan ribu guru non ASN belum masuk pendataan ASN. Pendengar, pemerintah menemukan ratusan ribu guru non-ASN, ASN belum masuk proses penataan aparatur sipil negara atau ASN ya. Jumlah guru non-ASN mencapai sekitar 237 ribu guru dan masih tercatat aktif dalam data pokok pendidikan atau DAPODI.

Pemerintah menemukan ratusan guru, ratusan ribu guru non ASN yang belum masuk penataan ASN ya, dan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menyebut jumlah tersebut mencapai 237.000 guru. Nah, seluruhnya masih tercatat aktif dalam data pokok pendidikan atau DAPODI. Dan pendengar, temuan tersebut muncul saat pemerintah menjalankan penataan non-ASN sesuai amanat Undang-Undang ASN. Aturan itu melarang keberadaan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Namun banyak sekolah negeri masih bergantung pada guru non-ASN untuk menjaga pembelajaran tetap berjalan. Nah, pemerintah daerah juga sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer ya. Akibatnya sejumlah daerah kesulitan untuk menentukan status dan penggajian guru non ASN. Kemendikdasmen kemudian meminta masa transisi tambahan kepada pemerintah pusat, pendengar. Dan disebutkan Kemendikdasmen lalu menerbitkan surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Surat itu menjadi dasar mempertahankan guru non ASN sementara waktu. Status daripada non-ASN ya, Nunuk menegaskan yang dihapus adalah status non-ASN, bukan profesi gurunya. Nah, pemerintah disebut masih membutuhkan guru dalam jumlah besar di berbagai daerah. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, informasi ini lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka dan membaca di portal berita rri.co.id.

Baik, selanjutnya informasi untuk dari informasi haji ya, saya hadirkan pendengar. Ini datang dari Embarkasi Padang, yang mana kloter 14 berangkat ya. Embarkasi Padang sukses tuntaskan pemberangkatan haji tahun ini. Ya, pendengar, kloter pamungkas tersebut diterbangkan langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777 nomor penerbangan GIA 35014 melalui Bandara Internasional Minangkabau. Turut melepas anggota DPR RI Andre Rosiade bersama Kepala Kanwil Kemenhaj M. Rifki Kabiro Kesra, Edi Dharma, Kepala Otoritas Bandara, Kepala BKK, kemudian Kepala UPT Asrama Haji, Pimpinan Garuda Indonesia, Angkasa Pura Gapura, serta jajaran panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Padang. Ya, pesawat lepas landas pada jam 9.45 WIB ya, atau 35 menit lebih cepat dari jadwal semula pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, Embarkasi Padang tahun 2026 memberangkatkan 5.374 jemaah dan petugas menuju Arab Saudi. Jumlah tersebut terdiri dari 2.175 jemaah pria dan 3.199 jemaah wanita.

Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke nuansa lagu-lagu religi pendengar setelah 1-2 tembang lagu pop Indonesia berikut ini ya. Selamat sore dan tetaplah bersama kami.

0: mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat sore untuk Anda semuanya. Selamat menantikan waktu maghrib tiba. Dan tentunya pendengar, kita akan ikuti pengajian Al-Quran untuk sore ini, dan dilanjutkan dengan tahrim dan tanda waktu beduk azan sholat maghrib.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

원 고!

Então, com lá. One.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi SAW pada malam Isra, 50 kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku. Dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.

bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Pro 1 RRI Jambi, pendengar dimana saja Anda berada, biarkan cinta itu ada ya. Dan pastinya pendengar, ketika cinta sudah melekat, insya Allah kita tenang dan nyaman bersama dengan orang yang tepat ya, yang menjadi pilihan kita. Baik pendengar, menemani kebersamaan di malam hari ini, dan pastinya juga di formasi 18.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk edisi malam hari ini, saya masih temani Anda dengan beragam informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan salah satunya pendengar itu terkait daripada informasi yang ada di portal berita rri.co.id. Pendengar, informasi yang sempat menggemparkan publik ya, datang dari dunia pendidikan, yaitu pondok pesantren yang ada di Pati ya, yang mana informasi ini disebutkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan penanganan kekerasan seksual di pesantren Pati harus utamakan perlindungan serta pemulihan korban. Pasalnya kasus tersebut menjadi sorotan serius bagi pemerintah dan sebagai alarm keras bagi pengawasan lembaga pendidikan keagamaan. Nah, terhadap korban, LPSK harus turun tangan, kemudian Kementerian P3A dan Komnas Perempuan harus segera turun. Dan pendengar, Muhaimin juga menyebut berulangnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menunjukkan situasi yang sudah berada pada level darurat. Karena itu, ia meminta semua pihak bergerak bersama mengambil langkah konkret agar kasus serupa tidak terjadi kembali. Dan pendengar, Muhaimin mendorong hotline pengaduan hingga kabupaten untuk mempercepat laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ya. Dan ia juga meminta pengetatan izin operasional lembaga pendidikan serta evaluasi menyeluruh pesantren yang terindikasi melanggar aturan. Tidak boleh ada lembaga pendidikan yang izinnya diberikan dengan mudah ya. Kementerian Agama wajib mengevaluasi seluruh yang ada dan yang terindikasi harus ditutup. Pendengar dimana saja Anda berada, informasi ini lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka serta membaca di portal berita rri.co.id. Selanjutnya informasi datang dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang mana ia meninjau fasilitas kesehatan di Puskesmas Miangas, Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Puskesmas Miangas adalah satu-satunya paskes yang berada di pulau yang berbatasan langsung dengan Filipina. Dan Menkes tadi bisik-bisik ke saya, dikatakannya, "Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto, puskesmas belum pernah diperbaiki. Nah, kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera." Itu dikatakan Presiden di hadapan warga Miangas ya. Dan adapun Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang juga turut mendampingi Presiden mencatat berbagai kebutuhan di puskesmas Miangas. Dan Seskap Teddy mengatakan pemerintah akan menambah tenaga kesehatan termasuk juga tunjangan profesi bagi tenaga kesehatan yang bertugas di Miangas. Ya, pendengar dimana saja Anda berada, selamat malam dan semoga malam hari ini kondisi Anda yang tadi sempat kurang enak badan atau yang sudah beberapa hari ini tidak sehat ya, semoga segera pulih dan hari ini dan malam ini tepatnya sudah bisa makan enak ya, bisa berkumpul dengan keluarga pastinya. Selamat malam dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Selepas ini informasi terkini lainnya saya hadirkan melalui
Pro 3 RRI ya, untuk Warta Berita tepat jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh.

Fugate di Kentucky, Amerika Serikat.

dan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.

0: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita, para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting, ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2024.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
0: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3.

0: arus udara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita

0: 3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita
1: depan. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah.

saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.

0: Presiden Tobo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Myanmar Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan di

TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan,

0: Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCEL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden sudah marah-marah nih masalah PCEL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu memang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, bukan investasi untuk membersihkan daerah. Supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini memang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil yang sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti mimpi dari kita juga sebagian.
0: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
2: Kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas sarannya. Bagi kami yang penting jalan Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk konsekuensi.
0: Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang

0: Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Sada Tudan Ain. Ain.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian

Center, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang kedua ini adalah adanya layanan fast track atau makahrut, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia.

55 dan 56 asal Karisidenan dan Surakarta yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter

0: ibadah haji?
1: Persiapan ibadah haji, puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus, termasuk di Masjid Nabawi kemarin, itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah, itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jamaah di kota suci Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama.

0: Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Riti Loli. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan dengan saat ini kami berada di Jakarta, di Bandung.

0: Siapa kamu?
1: Aku Sinja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku nikah. Kita punya anak enggak? Berapa? 11, 12. Kamu ngapain di sini?
2: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat dengan istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik.
3: Sehat itu kaya. Tanpa sehat, segala harta tak bermakna.

Dengar di mana saja Anda berada, Pro 1 RRI Jambi di malam hari ini, dan pastinya menemani Anda semuanya yang lagi wakuncar ya. Masih sudah tidak asing ya wakuncar, waktu kunjung pacar. Nah, kalau waktu kunjung anak gimana? Nah, siapa tahu kan yang mungkin lagi rindu anak di pondok pesantren ya kan. Kepikiran, ya udah deh kita kunjungi aja. Tapi biasanya kalau kunjungan ke pondok pesantren itu di hari Minggu ya, besok berarti. Ya, berikan di mana saja Anda berada, di beberapa informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda pada segmen Jambi malam ini, Pro 1 RRI Jambi ya. Kami hadirkan dari portal berita rri.co.id Jambi ya.

Pendengar, dampak ekonomi pengembangan UMKM Desa Penyangga Wisata. Ya, pendengar, di mana saja Anda berada, informasi daripada pengembangan kawasan wisata berbasis budaya ini semakin dipandang sebagai salah satu strategi alternatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dan upaya yang dilakukan melalui kajian dampak ekonomi pengembangan UMKM desa pendukung wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional KCBN Muara Jambi itu merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Inisiatif yang digagas oleh Bank Indonesia bersama lembaga akademik menunjukkan adanya kesadaran bahwa sektor pariwisata dan UMKM memiliki hubungan yang erat dalam menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan. Informasi selanjutnya, pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda di segmen Jambi Malam ini, Pro 1 RRI.

pendengar, tekan angka pengangguran ya. Job Fair Kota Jambi 2026 dibuka. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM kembali menggelar Job Fair Kota Jambi tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 20 hingga 21 Mei 2026 di Taman Bancuran Budaya X Taman Remaja Kota Jambi. Dan kegiatan ini nanti dimulai pada jam 9 hingga jam 3 sore dan itu diperkirakan diikuti lebih dari 50 perusahaan yang menyediakan lebih dari 1.000 lowongan pekerjaan bagi masyarakat Kota Jambi dan sekitarnya. Ya, ini kesempatan sekali buat Anda yang memang sedang mencari pekerjaan ya, dan semoga saja ada ketemu nanti yang cocok dan pas ya, dan bisa bergabung ke dunia kerja pastinya ya. Baik pendengar, di informasi berikutnya yang mana program MBG diharapkan jadi peluang kerja baru bagi warga binaan. Dan ada 5 daerah di Provinsi Jambi disiapkan untuk MBG dengan melibatkan lapas.

Baik, pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan saya Astu Landari di ruang dengar Anda pada segmen Jambi Sore ini hingga malam ini ya. Dan pastinya setelah ini Anda akan bersama rekan Anur Apriansa dalam segmen Jambi Malam ini Pro 1 RRI Jambi. Selamat malam dan selamat menikmati waktu malam hari ini bersama orang-orang terkasihnya ya. Saya Astu Landari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh lo. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: sebagai saksinya untuk cinta kita.
1: Berabin tak pernah ingkar janji. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta.

0: suara menggelegar di atas sana ya, Kang? Apa Gunung Merapi itu mau batuk ya, Kang? Mau meletus?
1: Jah, Unija, bu kamu itu jangan aneh-aneh toh. Sudah bertahun-tahun hingga sekarang kita sudah menjadi tua ini, tidak pernah ada ceritanya Gunung Merapi itu batuk, meletus.
0: Ah, jangan berkata begitu toh, Kang. Tapi memang kondisi Gunung Merapi itu, kata Pak RT kemarin, meningkat statusnya menjadi waspada kok.
1: Wis toh, rasa macem-macem toh. Sing penting aman-aman saja daerah kita ini. Walau jaraknya dari puncak Merapi ya cuma 5 km.
0: Tapi aku ya bener-bener was-was loh, Kang. Sebentar lagi kita kan akan menikahkan anak kita si Lastri.
1: Rasa bingung Toja. Tidak akan terjadi bencana di daerah kita ini. Sudah terbukti toh. Saat dulu tahun 2004 itu, dari atas puncak Merapi menyemburkan awan panas yang mirip wedus gembel. Ya toh, daerah kita ini aman-aman saja.

0: aku akan melamarmu, Delastri.
1: Benarkah? Benarkah itu, Mas Arif?
0: Kita akan segera menikah minggu depan.
1: Hah?
0: Secepatnya, Delastri. Karena aku tidak mau kehilangan kamu. Aku harus bekerja ke Surabaya dan kamu harus ikut aku. Karena lamaran pekerjaanku diterima, bulan depan aku harus sudah mulai bekerja.

0: Parti. Eh, konco-konco. Mbok yo jangan kamu tebangi toh hutan di Gunung Merapi ini. Terus itu, kalau kalian ambil pasir, mbok ya jangan seenaknya toh.
1: Kenapa? Eh? Inilah anugerah kita yang tinggal di bawah lereng Merapi. Apa-apa serba ada dan bisa menghasilkan uang.
0: Tapi Kang Parti, kita ini manusia, mbok ya jangan rakus. Kalau non sewu lo ini, bagaimana kalau alamnya murka coba?
1: Weladalah, tak akan pernah terjadi murka. Lagian, juru kunci Merapi rumahnya dekat dengan rumah kita. Dan tak mungkin terjadi bencana di sekitar kita.
0: Eh, tapi ingat lo, kita ini tinggal di kawasan rawan bencana. Dan kita tahu toh, kalau Gunung Merapi sekarang ini sedang bergemuruh, kita kok malah nekat tetap bekerja di sini.
1: Ini tanah kita, Kang Jarwo. Sudah. Biasa Gunung Merapi itu mengeluarkan lahar. Terus, ada ledus gembel segala. Tapi, desa kita paling aman dibanding desa-desa lainnya.
0: Iya, iya. Aku paham, Kang Parti. Tapi, siklus Merapi itu yang selalu kita dengar lewat TV dan radio serta surat kabar itu siklusnya 4 tahunan atau 8 tahunan loh.
1: Hah, welah, percaya kayak gitu kamu itu.
0: Aku ya cuma ngomong seperti apa yang diberitakan orang-orang itu, Kang. Mau tiru-tiru, hanya meniru saja.
2: Kang Jarwo, ayo pulang. Ini sudah sore loh. Terus ambil pasirnya di Kali Boyong itu, dilanjutkan besok saja.
0: Tanggung, Pon. Sebentar lagi aku kan juga mau libur. Nah, kita kan mau menikahkan anak kita.

0: saudaraku, ayo saatnya kita harus mengungsi.
1: Kang, Kang Jarwo, Kang Jarwo bangun, bangun Kang. Ayo, itu dengar suara tidak? Suara Pak Edi itu memberi pengumuman. Kita itu harus segera mengungsi Kang. Bangun tuh Kang, bangun. Cepet bangun.
2: Estoyo bentok, masih ngantuk aku ini. Lagian di tempat kita lahir hingga sudah tua ini, walaupun Gunung Merapi pernah menyemburkan awan panas, desa kita ini selalu aman.
1: Ini itu bencana loh Kang Jarwo, tidak bisa diperkirakan.
2: Wes lah, wes toh. Kalau kamu mau ngungsi ya sana, ngungsi saja.
1: Kamu itu gimana toh?

0: Jarwo, kamu itu cari acara apa toh? Kok diganti terus? Itu muter-muternya radio. Itu tadi kan berita toh?
1: Aku mau cari lagu-lagu. Hanya radio ini yang bisa menghibur. Kalau TV di sini kan gambarnya kurang bagus.
0: Ya sudah, tapi itu tadi kan berita. Dengerin berita, biar kita itu tahu perkembangan dari Gunung Merapi.
1: Wela dalah, kita ini yang berada di lereng Gunung Merapi ini lebih tahu daripada berita-berita itu, Bu.
0: Sik toh, Pak.
2: Mendengar telah terjadi guguran lava pijar yang mengarah ke Kali Gendol. Masyarakat rawan bencana diharapkan segera mengungsi ke tempat yang sudah disiapkan.
1: Gigi, sing penting iki wae, lagu iki wae.
0: Kang, aku kok jadi ragu yo. Pernikahan anak kita, si Lastri itu kan tanggal 10 Februari. Itu kan pas Jumat Kliwon ya.
1: Alah, anak Jumat Kliwon kinjuk ngopo.

0: Bagus, bagus sekali. Aku mencintai Mas Sarip seumur hidupku.
1: Duk, Duk Lastri.
0: Ibu.
1: Ayo keluar. Itu Pak Naib dan semua sudah siap. Upacara pernikahan segera dimulai, Duk.
0: Iya, iya Bu.
2: Sarip.
3: Iya, saya Sarip.
2: Saya nikahkan kamu dengan putriku Lastri Pangestu.

0: sudah terjadi ini. Bapak, Ibu,
1: Lastri,
0: Mas Arif.
1: Sudah Lastri, kamu baik-baik saja. Sudah ditangani tim medis.
0: Aduh, kakiku.
1: Jangan banyak bergerak dulu. Kaki dan tanganmu yang melepuh itu biar segera membaik.
0: Yanti, bagaimana dengan bapakku, ibuku, juga Mas Harim, Yanti?
1: Kita belum tahu kabar mereka, Lastri. Semua lagi sibuk mencari para korban. Semoga segera ditemukan ya.
0: Sudah seminggu ini belum ada kabar berita juga tentang Mas Harim. Apakah dia juga mengalami hal yang sama dengan bapak ibuku yang sudah meninggal? Bagaimana keadaannya, Mas Harim? Aku tidak kuat, Yanti.
1: Sabar, Lastri. Sabar. Berita yang terhimpun, daerah RT kita itu banyak yang meninggal. Bahkan desa kita hancur berantakan karena keganasan modus gembel.
0: Aku tidak pernah menyangka akan seperti ini, Yanti.
1: Namanya juga bencana alam, Lastri. Oh ya, ayo, sudah seminggu ini kamu tidak ganti baju loh. Sini, aku bantu ganti bajumu.
0: Yanti, jangan dulu. Baju pengantin ini masih aku kenakan hingga sekarang. Aku tidak akan melepaskan baju ini sebelum mengetahui kabar berita Mas Harim. Mas Harim belum sempat mengikrarkan pernikahan kami, tapi bencana itu sudah datang. Aku sudah bisa jalan, Yanti. Aku ingin duduk-duduk di luar tenda sana, tenda pengungsian ini, Yanti.
1: Ayo, aku bantu, Lastri.
0: Iya.
1: Tapi tetap hati-hati, karena kamu belum pulih benar luka bakarnya.
0: Iya, terima kasih, Yanti.
1: Lastri,
0: ada apa, Yanti? Kenapa kamu? Kenapa kamu tertunduk?
1: Aku baca daftar info dari barak-barak pengungsian.
0: Iya.
1: Mas Arif meninggal.
0: Apa?

Astri, kamu itu aneh kok. Sudah tahu banyak kesedihan di mana-mana. Kamu asyik selalu dengerin radio. Kamu itu tidak akan bisa tahu informasi apapun dari radio ya, tentang keberadaan pacarmu si Sarip

0: kita jadi tahu toh Bu, di barak pengungsian ini di sini tuh ada berapa orang, terus bantuan yang sudah datang atau belum, dan info-info apapun Bu Parti.
1: Kurang kerjaan kamu itu.
2: Pendengar, informasi terkini terkait dengan erupsi Merapi, tercatat 50 kakak lebih yang mengungsi akibat erupsi Merapi beberapa hari lalu.
0: Yanti, ya tunggu, dengarkan berita radio itu.
2: Tercatat 11 orang luka-luka dan 35 orang meninggal dunia. Kami harap Anda tetap tenang dan selalu waspada, serta kami akan terus mengupdate informasi ini untuk Anda.
0: Aku masih punya keyakinan itu berita bukan Masari. Mungkin namanya sama dan keterangannya juga tidak jelas. Aku akan mencari ke barak pengungsian.
1: Jangan sekarang, Lastri. Tunggu besok pagi. Biar nanti dibantu teman-teman tim SAR. Kita susuri daerah kita.
3: Tolong. Tolong aku.
0: Aku hafal sekali. Ini rumahku. Ini rumahku, Yanti. Walaupun sudah tidak terlihat lagi bentuknya.
3: Tolong, ada orang di situ.
0: Sebentar. Aku seperti mendengar suara orang merintih. Mas Arif? Oh, Mas! Wajahmu kotor kena debu seperti ini, Mas. Hingga tidak terlihat kalau ada manusia di bawah ini. Ya Allah! Mas Arif! Mas Arif!
3: Lastri.
0: Iya, Mas Arif.
3: Aku bahagia bisa bertemu denganmu lagi.
0: Iya.
3: Tapi kini kondisiku sudah berbeda, De Lastri.
0: Sudahlah, Mas Arif. Aku akan tetap menerima apa adanya kamu, Mas.
3: Merapi tak pernah ingkar janji. Dengan letusannya, aku pun juga tidak akan pernah ingkar janji. Aku akan menikahi Lastri sekarang.
4: Sandiwara Radio, produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Naskah dan sutradara Titik Rengkani, dengan para pemain Angger Sukisno, Putri Arnisha, Umining Priyanti, Agus Yuniawan, Agatha Erna, Hari Darmo, dan Sukanto. Teknik dan montase Hali

Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Tentu kita masih bersama di 88,5 MHz tentunya pada malam hari ini. Di edisi 9 Mei 2026.

kunjungan Wisman Maret tembus 1,09 juta. Pendengar semua dimanapun Anda berada, Kementerian Pariwisata menyatakan sektor pariwisata memberi kontribusi nyata terhadap ekonomi nasional pada triwulan 1 2026. Hal ini ditandai peningkatan kunjungan wisatawan, belanja turis hingga perjalanan wisatawan domestik. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyatakan capaian pariwisata hingga Maret 2026 menunjukkan resiliensi industri di tengah dinamika global. Data Badan Pusat Statistik mencatat kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada Maret 2026 mencapai 1,9 juta kunjungan atau naik 10,50% dibandingkan Maret 2025. Secara kumulatif, Januari hingga Maret 2026, kunjungan Wisman meningkat 8 hingga 62% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi potensi penurunan akibat situasi geopolitik di Timur Tengah, pemerintah menerapkan strategi adaptif dengan menyasar pada pasar alternatif. Berikut untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: sama cowok yang lagi deket sama aku. Dia ngajak jalan, katanya biar bisa ngobrol berdua.
1: Wah, berdua aja? Nanti ngobrolnya sampai lupa waktu lagi.
0: Hehe, ya namanya juga lagi dekat.
1: Iya sih.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Ya, selamat pendengar di 88,5 MHz tentunya di kepersonal kita pada malam hari ini. Informasi berikutnya ini pendengar, di mana Pelita Jaya dekati gelar juara musim reguler IBL 2026. Pendengar, Pelita Jaya Basketball Jakarta semakin dekat untuk mengamankan gelar juara musim reguler IBL GoPay 2026. Pelita Jaya akan menghadapi Tangerang Hawks Basketball di GMSB Kuningan Sabtu 9 Mei 2026. Pertandingan lanjutan musim reguler tersebut dijadwalkan dimulai pukul 19 pada malam hari. Pelita Jaya membutuhkan kemenangan untuk menjaga posisi puncak klasemen sementara IBL GoPay 2026. Pendengar, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id nanti pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tentu kita ikuti ke ruang rindu karaoke kita pada malam hari ini.

0: Leo di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Cambray. 5. Jersey.

0: Jambi malam ini. Kita ikuti Ruang Rindu.
1: Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut Ruang Rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan, dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga Ruang Rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat.

Ya, selamat malam mendengar semua di mana pun Anda berada. Tentu kita masih bersama di 88,5 MHz dan juga tentu di kebersamaan kita pada malam hari ini di Ruang Rindu Karaoke. Tentunya untuk Anda bergabung bersama kami pendengar di 0811-6707-8850 tentunya di Ruang Rindu Karaoke kita pada malam hari ini.

Ya di 08116707885 pendengar di ruang rindu kita pada malam hari ini, ruang rindu karaoke.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Ini saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Eh, iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Ih, yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil. Jantung Sumatera, tepatnya di Lembah Kerinci, adat bukan sekedar tradisi, tapi bagian dari napas kehidupan. Masyarakat Kerinci hidup dengan adat yang kuat. Mereka menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan lewat perempuan. Rumah adat atau lamban gedang diwariskan kepada anak perempuan tertua. Namun, laki-laki tetap punya peran penting dalam musyawarah adat. Di tengah kampung, ada pemimpin adat yang disebut Depati dan pemimpin pemerintahan yang disebut Rio. Keduanya berjalan beriringan menjaga keseimbangan antara hukum adat dan sistem pemerintahan. Falsafah hidup masyarakat Kerinci terangkum dalam ungkapan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Artinya, adat selalu berjalan selaras dengan nilai agama. Ritual adat seperti kendurisko, upacara panen hingga tarian sekapur sirih menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan pada alam serta leluhur. Di Kerinci, adat bukan milik masa lalu. Ia hidup, tumbuh, dan terus diwariskan dari tutur, dari laku, dan

0: Setiap hari, tanpa sadar, kita bangun bukan untuk membuka mata, tapi membuka layar. Sebelum sikat gigi, sebelum sarapan, jari-jari kita udah sibuk scroll. Waktu makan, HP ada di tangan. Waktu ngobrol, mata ke layar. Kadang, bahkan saat jalan, kita masih sempat intip notifikasi. Tapi coba pikir sebentar, apa yang sebenarnya kita cari? Like, view, atau sekedar pengalihan dari dunia nyata. Sementara itu, ada orang tua yang diam-diam rindu diajak bicara. Adikmu, anakmu, pasanganmu, nunggu tatapan mata, bukan tatapan layar. Dan mungkin kamu sendiri pun udah lelah, tapi bingung caranya berhenti. Nggak salah kok main HP, tapi yuk coba seimbang, taruh dulu HP-nya, lihat sekeliling. Dengarkan suara, bukan notifikasi. Rasakan hadirnya orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena HP bisa di-charge kapan aja, tapi hubungan yang retak butuh waktu lama untuk pulih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, di bersama kita pada malam hari ini pendengar di ruang rindu karaoke 0811670788 50.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sinta.
0: Iya, Nur.
1: Ya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat baik juga.
0: Bung Anur kayaknya lagi sakit ya?
1: Lumayan.
0: Oh, kecapean itu.
1: Oke.
0: Saya juga.
1: Ya, kita lupa karaoke malam hari ini.
0: Lagunya apa?
1: Ruang Rindu Karaoke.
0: Wow, karaoke.
1: Kan malam minggu.
0: Iya, lupa.
1: Jadi apa? Salam-salam aja.
0: Salam-salam aja lah ya.
1: Oke.
0: Lupa ingat ini malam minggu. Banyak kerja kan, jadi lupa. Banyak menyur. Semoga cepat sembuh. Sehat selalu lah ya.
1: Amin.
0: Apa tuh, banyak istirahat, minum vitamin. Terus buatnya yang lagi monitor prostat, selamat malam minggu, yang malam minggu selamat monitor juga. Terus

0: Bang Budi. Ini karaoke lagu apa sih?
1: Lagu pop. Kayak baru pertama kali masuk aja perasaan. Padahal sudah pertama, udah pernah ikut loh.
0: Iya sih, cuma belum pernah ikutan karaoke.
1: Lagu pop.
0: Lagu pop, lagu apa, bebas ya? Nanti kesempatan ini gimana nih? Sama nanti.
1: Bebas, bebas.
0: Kalau nggak ikutin boleh?
1: Apa?
0: Kalau nggak ikutin boleh, nggak? Karaokean maksudnya?
1: Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
0: Ya. Nah, ini lagu pop, lagu apa ya? Lagu pop, ini lagu. Ada lihat teks nih kan? Sama-sama aja lah deh Bang Anur, lagi damut.
1: Apa?
0: Lagi damut.
1: Oke, ya. Ya udah, enggak apa-apa. Iya.

0: Selamat malam, assalamualaikum Bang Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Simon.
0: Iya Bang Nur. Aku dengar kok sakit Bang Nur.
1: Ya,
0: siapa itu Bang?
1: Manusia.
0: Oh, oke lah, aku minta lagunya Bang Nur ya.
1: Lagu apa?
0: Kau yang pertama.
1: Dari siapa?
0: Dari Mariam Belina.
1: Kau yang pertama. Lagu karaoke ya?
0: Iya.
1: Mariam Belina. Oke, dicari dulu ini. Sambil salamnya bentar.
0: Salamnya ini Mbak Umi nih nyadol-nyadol. Ayo Mbak Umi gabung. Nah, buat Aki Sadewa, Bang Ramolan, Eli, Bang KDCS. Untuk Bang Tamrin juga, untuk Nelly-nya juga, untuk Mas Supri, Mbak Yaninya, Mbak Jamila. Pokoknya untuk semua-semuanya aja lah yang gak tersenggol. Mohon maaf lah pokoknya senggolannya, semoga sehat semuanya selalu.
1: Amin. Ini lagunya bukan kau yang pertama.
0: Iya, bukan kau yang pertama.
1: Tadi katanya kau yang pertama tadi. Oke, ada lagunya ya.
0: Ya, oke.
1: Kau yang pertama.

0: Halo, Bang Nur.
1: Ya.
0: Ada semua Bang Nur ya. Semoga sehat selalu ya semalam.
1: Amin.
0: Nanti moga-moga diberi keselamatan.
1: Amin.
0: Jalan.
1: Amin.
0: Mas tercintanya Bang Nur ya.
1: Amin.
0: Oh, terima kasih waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Sien yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, berdengar, tentunya kita masih bersama di Ruang Rindu Karaoke di 0811670788 50. Tentunya di kebersama kita di Ruang Rindu Karaoke malam hari ini. Ya, untuk Anda bergabung bersama kami di 0811670788 50.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: Pernah dengar kutipan ini? Habis gelap, terbitlah terang. Itu bukan cuma kata-kata indah. Itu suara dari seorang perempuan bernama Kartini yang berani bersuara saat dunia bilang diam itu lebih aman. Dari balik tembok rumahnya di Jepara, Kartini menulis tentang mimpi, keadilan, dan hak perempuan untuk belajar dan berpikir. Ia tidak melawan dengan teriakan, tapi dengan pena dan juga harapan. Hari ini, perjuangannya belum selesai, karena terang itu masih harus terus dinyalakan di setiap langkah, suara, dan pilihan yang kita buat bersama. Emansipasi bukan sekedar cerita masa lalu, tapi nyala yang terus hidup di hati setiap perempuan yang berani bermimpi dan di dunia belajar untuk lebih adil di setiap harinya.
6: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
7: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
8: Pro 1.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Viverse Nobar kita di Jambi nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

0: kamu? Di balik secangkir teh dan kopi, keduanya memiliki manfaat yang luar biasa. Tetapi, mana yang lebih baik untuk tubuh kita? Teh kaya akan antioksidan, membantu mengurangi risiko kanker, dan melindungi hati dari kerusakan. Selain itu, teh juga bisa meningkatkan fungsi kognitif, menjaga tubuh tetap bugar dan ceria. Di sisi lain, kopi juga tak kalah hebat, membantu meningkatkan kinerja fisik, mempercepat metabolisme, dan mengurangi risiko diabetes tipe 2. Tak hanya itu, kopi juga berperan penting dalam mengurangi risiko demensia. Jadi, apakah kamu tim teh yang menenangkan atau tim kopi yang penuh energi? Apapun pilihanmu, keduanya bisa menjadi teman terbaik dalam setiap langkah aktivitasmu. Yang penting, nikmati momen istimewa dengan secangkir keajaiban yang kamu pilih.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Di kursi kita pada malam hari ini pendengar di ruang rindu karaoke 0811 6707 8850.

0: Sayang, kamu batuknya udah lama banget ya. Udah lebih dari 2 minggu kan?
1: Iya sih, tapi aku pikir cuma belum biasa.
0: Jangan dibiarkan sayang. Kalau batuk lama bisa jadi TBC loh. Ingat, tetangga kita juga dulu kayak gitu. Baru tahu setelah diperiksa.
1: Aku takut kalau diperiksa. Ribet juga, takutnya parah nanti.
0: Gak usah takut sayang. Sekarang kan pengobatannya mudah, asal cepat deteksi. Yuk kita besok ke puskesmas.
1: Siap, demi keluarga aku janji bakal periksa.
0: Bagus, biar kamu sehat dan kita semua tenang sayang.
2: Batuk lebih dari 2 minggu? Jangan tunggu parah, periksa segera. Cegah TBC mulai dari diri sendiri dan keluarga.
3: RRI dengan esensi buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mae-kyung, yang diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengeksplorasi perjalanan seseorang dalam menghargai diri sendiri. Dalam buku ini, penulis membawa pembaca untuk memahami pentingnya memiliki rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri. Meskipun terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkannya. Dengan menggunakan gaya penulisan yang berbeda dan penuh kejutan, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk merenungkan tentang perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian. Melalui narasi yang penuh dengan kejutan dan intrik, penulis memperlihatkan kepada pembaca bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, Jun Mae-kyung juga menyoroti pentingnya mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang sering menghalangi diri kita untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Dengan menggunakan beragam cerita dan juga contoh kehidupan nyata, Jun Mae-kyung memperlihatkan kepada pembaca bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan yang berharga yang patut untuk dihargai dan juga diakui. Melalui pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan bentuk cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Dalam buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, pembaca akan menemukan inspirasi, motivasi, dan juga berbagai strategi praktis untuk membantu membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang penuh kepribadian dan kreativitas, Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri adalah sebuah buku yang menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sempurna. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan juga menghargai nilai yang mereka miliki. Jadi, jika Anda mencari buku yang mengajak untuk merenungkan dan juga mengeksplorasi perjalanan menghargai diri sendiri, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, karya Jun Mae-kyung adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dari RRI, untuk Indonesia.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Cambray. 5. Jersey.
1: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, di kursan kita pada malam hari ini mendengar di Ruang Rindu Karaoke, tentunya untuk Anda bergabung bersama kami di 0811 677 8850. Ya, di 0811 670 7850.

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja. Dengarkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.
3: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
5: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
6: Pro 1.

0: sebaiknya kamu tahu. Makan malam sering jadi momen makan paling besar dan menyenangkan dalam sehari. Namun, salah memilih makanan justru bisa mengganggu pencernaan dan kualitas tidur kamu. Selain itu, makanan tertentu yang dikonsumsi saat makan malam juga bisa membuat berat badan naik. Oleh karena itu, sangat penting menghindari beberapa jenis makanan agar tetap sehat dan berat badan tidak naik. Beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari agar tubuh tetap bugar dan berat badan tidak mengalami kenaikan. 1. Makanan yang digoreng. 2. Camilan ringan. 3. Makanan dan minuman berkafein. 4. Makanan asin. 5. Karbohidrat olahan. 6. Makanan pedas. 7. Makanan manis. 8. Makanan asam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar semua, dimanapun Anda berada di Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan juga tentunya kita masih bersama di 88,5 MHz.

0: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harfan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisahkan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nasinya udah ibu siapin.
1: Telurnya kamu mau yang setengah mateng kan?
2: Iya bu, makasih.
1: Nanti pulang jangan lupa makan ya. Uang sakunya ibu tambahin tuh dikit.
2: Bu, ibu kan udah capek kerja. Nggak usah nambahin juga nggak apa-apa kok.
1: Capeknya ibu tuh hilang loh kalau lihat kamu makan pagi.
2: Bu, maaf ya. Kadang aku kebanyakan main HP, jarang ngobrol.
1: Ibu ngerti, nak. Kamu lagi tumbuh. Yang penting kamu ingat. Tiap pagi, ibu selalu ada.
2: Ibu gak sendirian kok sekarang. Gantian. Aku yang jagain ibu.
1: Udah. Nanti telurnya keburu dingin loh.
3: Cinta sejati tidak selalu terdengar lantang. Ia hadir dalam perhatian kecil, pengorbanan yang diam, dan ketulusan yang terus memberi. Di sanalah makna seorang ibu hidup, tanpa perlu banyak kata.
4: Inilah kata bijak toko dunia, lebih baik bertempur dan kalah daripada tidak pernah bertempur sama sekali. Arthur.

Sebaiknya kamu tahu. Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa? Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

Cobalah untuk merenung. Sediakan beberapa menit dalam sehari untuk melakukan perenungan. Lakukan di pagi hari yang tenang, segera setelah bangun tidur, atau di malam hari sesaat belum beranjak tidur. Merenunglah dalam keheningan. Jangan gunakan pikiran untuk mencari berbagai jawaban. Dalam perenungan, kita tidak mencari jawaban. Cukup berteman dengan ketenangan, maka kita akan mendapatkan kejernihan pikiran. Jawaban berasal dari pikiran kita yang bening. Selama berhari-hari, kita disibukkan oleh berbagai hal. Sadarilah bahwa pikiran kita memerlukan istirahat. Tidak cukup hanya dengan tidur, kita perlu tidur dalam keadaan terbangun. Merenunglah dan dapatkan ketentraman batin. Pikiran yang digunakan itu bagaikan air sabun yang diaduk dalam sebuah gelas kaca. Semakin banyak sabun yang tercampur, semakin keruh air. Semakin cepat kita mengaduk, semakin kencang pusaran. Merenung adalah menghentikan adukan dan membiarkan air berputar perlahan. Perhatikan partikel sabun turun satu persatu menyentuh dasar gelas. Benar-benar perlahan, tanpa suara, bahkan kita mampu mendengar luruhnya partikel sabun. Kini, kita mendapatkan air jernih tersisa di permukaan. Bukankah air yang jernih mampu meneruskan cahaya? Demikian halnya dengan pikiran kita yang bening.

Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk-pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika kamu mencari satu orang yang akan mengubah hidupmu, lihatlah di cermin.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Jangan takut berjalan lambat. Takutlah jika hanya berdiam diri. FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: Din, kamu tuh sering banget ngeluh susah BAB. Coba deh makan yang bisa bantu ngelancarin.
1: Iya nih, udah minum air putih banyak, tapi tetap aja keras kayak batu. Emangnya makanan apa yang bisa bantu?
0: Tuh, coba lihat. Kita milplom kayak serat sama sorbitol, pencahar alami tuh. Terus ini nih, cisit bisa bantu lembutin tekstur BAB juga.
1: Hah? Serius? Ini ada pisang juga. Katanya sih ada inulin, probiotik gitu ya.
0: Nah, bener. Jangan lupa juga alpukat, seratnya tinggi, bonusnya bikin kenyang sehat. Terus ada kimchi juga loh, bagus buat usus karena ada laktobasilinya.
1: Wah, aku nggak nyangka bahan makanan begini tuh bisa bantu perut lancar. Green tea juga ya?
0: Iya, green tea tuh bantu kerja enzim di usus. Yuk ah, kita borong. Jangan cuma skincare doang yang diperhatiin, pencernaan juga penting tau.
1: Wah, setuju nih. Perut happy, hati pun juga happy.
2: Yuk, konsumsi makanan alami yang bantu lancarkan BAB. Sehat itu gampang, asal tahu caranya.
1: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
3: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
1: Bener banget, saluran air tersumbat kan? Jadinya sampah di mana-mana.
3: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
1: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
3: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
1: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, sesudah kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap yang mau bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Minggu di tanggal 10 Mei 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Rasulullah SAW bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada. Pro 1 RRI Jambi kembali hadir menemani Anda untuk edisi hari ini pendengar di hari Minggu tepat di tanggal 10 Mei 2026 ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesehatan serta kesempatan pendengar sehingga kita dapat bersua kembali dalam program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Ya, dan pendengar, selawat serta salam semoga senantiasa juga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya di hingga akhir zaman ya. Dan pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan di bulan Zulhijjah ya. Yang mana insya Allah bulan yang penuh keutamaan dan menjadi waktu terbaik untuk memperbanyak ibadah serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga melalui pembahasan ini nanti kita akan dapat mengambil hikmah dan juga semakin semangat ya dalam berbuat baik dan tentunya beramal soleh. Pendengar di ujung telepon, saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Ahmad Tony S.Kom.I. yang akan menguraikan tema pada pagi hari ini. Dan nantinya juga Anda dapat bergabung bertanya bersama kami di Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi, baik itu melalui WhatsApp atau langsung menelpon di pagi ini melalui nomor telepon 0811-6707-8850 ya. Baik pendengar, kita akan sapa dulu di ujung telepon. Alhamdulillah sudah tersambung bersama dengan Pak Ustadz kita, ada Ustadz Ahmad Tony S.Kom.I. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Apa kabar Pak Ustadz, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Baik Pak Ustadz, untuk uraian topik kita pada pagi ini mengenai amalan-amalan di bulan Zulhijjah Pak Ustadz ya. Mungkin Pak Ustadz menguraikan terlebih dahulu dan setelah itu para pendengar mungkin bisa bergabung. Dan juga saya akan membacakan pesan-pesan WhatsApp yang masuk nantinya WhatsApp Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan kita bisa berjumpa
3: beliau dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berahmati dan berakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita pagi ini itu keutamaan atau amalan yang dan kamu. Dengan yang ramai dalam lopsi dengan tangga, jadi kita kita ini sekarang kita berada di penghujung kita di bulan Ramadan. Dari Allah ada kita akan mengikuti dengan negara kita. So, ada beberapa yang harus kita dapat sampai ke Karena dalam lopsi dengan tangga, Allah dengan Islam ini terdapat hari-hari dan bulan-bulan tertentu yang meliputi kemahamudan hari-hari dan di antara bulan-bulan yang menggunakan dalam Islam adalah di antara hari-hari yang menggunakan adalah hari pertama bulan itu. Karena keluar pertama yang berhijrah karena itu hanya hari yang dikenalkan dalam Islam, maka kita sebagai umat Muslim sangat dianjurkan untuk menggunakannya banyak cara dan banyak cara. Dengan puasa, zikir, ramadhan, salat malam dan amalan-amalan lain. Dalam kita boleh dikatakan cara kita berada pada hari ini belasan tidak ada hari-hari sama yang beramal sama pada lebih cintai, lebih cintai, lebih senang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada pada hari pertama. Karena siapa yang menyiha yang dulu siapa sanatin dan mana berpihak yang doa pun mungkin. Kepulauan berlaku mengadakan kentahalah berpuasa pada hari kentahalah berpuasa pada hanya dari Allah dan jenjah kemudian tersebut dan beramal tersebut akan dilakukan dan tidak dan kita dapat melakukan baik pada berpuasa dalam itu dalam kita al-umiyah ya Abu Hajar bilang menyebutkan perkataan sebagai nama bahwa terdapat sebuah perkataan yang menyebutkan orang-orang yang terdapat pertama ini bagaimana dengan kamu tidak ada dikatakan dan asra marhajir agama yang serat membahasa dan menyebutkan ini hari-hari sepuluh pertama bulan Dzulhijjah asra marhajir bertanggung yang sama apa yang pertama? Pertama, al-barakat usia umurnya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umur itu diberkati oleh Allah, maka akan semakin dekat kepada Allah. Dan yang kedua, orang yang selalu pertama belum terlihat jawab dua, ya terus ini. Ditambah iman ini pada hartanya. Maka ditambah di sini terjadi hartanya ini bertambah berkat. Terjadi fisiknya, nominalnya juga bertambah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, peninggalan suara pertama bulan Zulhijjah. Dan itu juga menjadikan keluarga yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pengalaman dalam Islam ta'ala, kita tidak bisa menjaga keluarga kita, anak istri kita, apalagi jangan tempat tinggal yang memberi kita. Maka permohonan tolong kepada Allah menjaga dan ekspansi terus kita dan kita lebih jauh dengan kegiatan yang ada datang dan kerja maka Allah akan Tuhan. Allah SWT. Sedapkan para Tuhannya dan biara lirimu mati ini dengan dapat hanya dalam Tuhan wa tafkir melunia tanibi dan senang mengumpulkan nanti dia memang satu tempat kemudian yang selanjutnya dan menjadi menjadi dan amat dan kisah setelah penyakit yang terhormati penjelasan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu, bulan yang mulia ini, yang jenazah disingkat lagi ini, maka kita melihat kemudian apa yang dianjurkan oleh Rasulullah bahkan adalah sebuah sahabat dalam karena itu mungkin dalam kita akan mendapat
2: Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, itu tadi uraian singkat yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Tony SKMI terkait mengenai amalan di bulan Zulhijjah ya. Yang mana kita ketahui bersama ini adalah salah satu bulan yang sangat mulia dalam Islam dan di dalamnya itu banyak sekali terdapat keutamaan dan juga amalan istimewa. Seperti misalnya di puasa di Arafah, memperbanyak zikir dan takbir, ibadah kurban hingga pelaksanaan ibadah haji di Masjidil Haram, Pak Ustadz ya. Baik pendengar di mana saja Anda berada, untuk itu kami mengajak Anda bergabung di dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi saat ini. Silakan Anda yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz di line telepon kita 0811-6707-8850 ya. Atau Anda yang ingin bertanya melalui pesan WhatsApp dan insya Allah nanti saya akan bacakan ya. Baik Pak Ustadz, kita bicara mengenai amalan-amalan di bulan Zulhijjah Pak Ustadz ya. Untuk memaksimalkan nih Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan ibadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, bahkan di sepanjang bulan Zulhijjah ini Pak Ustadz?
3: Di bulan Zulhijjah ini agar itu bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya, maka yang pertama yang
2: Baik, sepertinya terputus pendengar ya. Kita coba menghubungi kembali Pak Ustadz setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: Iya, Pak Ustadz, halo, assalamualaikum. Iya, silakan dilanjutkan kembali, Pak Ustadz. Memang agak sering terputus, Pak Ustadz, ya. Silakan.
1: Benar, dengan berhati dan diakan oleh Allah. Jadi, kita boleh sampaikan bahwa dalam pesan-pesan kami, itu kita merahmati masuk dalam Zulhijjah. Kita gunakan ibadah kita, kita kalau kita mampu kita kalau kita tidak mampu kita kenakan saja saja itu yang terlihat besar terlihat dan kita yang mengempat kita harus karena kita luar biasa kita adalah harap itu kita begini sudah berpendapat Malaysia yang ma'arafat sebenarnya berkata pada hari arafat kita turun yang mudah saya ini apa namanya hapus tempat kita karena saya ini yang kuatkan melalui pesan tenaga kemudian kami tahu jadi itu akan melakukan lain menyesal maya ma'arata ukur lain apa-apa dan menyesal karena siapa yang berpuasa dan menyerapa terjambu ya pun terusanya tetap menjambi terusnya yang telah hebat dan terusnya yang ini juga akan nanti kita apa namanya akan awan kurban menjadi buat kurban karena kurban nanti tentu yang selama akan datang semuanya akan berhentuknya punya kulit dan akan menjadi kurban nanti sekarang itu sama jadi kita amalan-amalan yang banyak akan dikir dikir dan sebagainya.
0: Oke, baik. Artinya kita memperbanyak semua amalan-amalan ini, Pak Ustadz, ya. Dan ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Asti dan juga Pak Ustadz. Saya hamba Allah ingin bertanya, Pak Ustadz, apakah boleh Pak Ustadz menggabungkan niat puasa qadha dengan puasa Zulhijjah? Karena sering kali Pak Ustadz kita berpuasa sembari mengkodok puasa yang telah lalu Pak Ustadz atau menggabungkannya dengan puasa tahun-tahun yang sebelumnya. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Ustadz. Kan ada puasa Pak Ustadz ya di bulan Zulhijjah ini ya mendekati ibadah ini haji Pak Ustadz ya.
1: Iya ya.
0: Silakan.
1: Oke. Sudah untuk Allah mereka. Jadi ada puasa itu puasa batin, ada puasa puasa di puasa lahir dan menjadi semakkan. Sedangkan puasa pedok, pedok menjadikan puasa. Yang ketinggalan puasa Ramadan maka nanti yang bermakna dalam bahan puasa ada saya samakan dulu puasa kodok yang akan puasa kodok kalau kita misalnya di luar kodoknya ini kodok Ramadan jadi tolong kita akan mendapatkan tak alat bersenang. Jadi, ya, jangan sampai orang berpikir kalau kita mungkin digabungkan dengan apa sendiri. Kalau ayam beri, misalkan pasal apa? Jadi, kalau ada bukti, misalnya kita Bapak Bambang kita berjemput itu menyelesaikan perkara Allah membuka cara mengubahkan kata dan di hari-hari ini karena hari ini selalu terkenal dan minyak harusnya untuk kita mendapatkan ya pahala kata tunas kata dengan tunas.
0: Iya, baik. Berarti nya artinya boleh-boleh saja Pak Ustadz ya?
1: Iya. Jadi memang karena namanya ya ini punya dulu. Ya.
0: Baik. Oke, baik-baik. Ya, selanjutnya pendengar, untuk yang ingin bertanya secara langsung kami nantikan, dan yang dari WhatsApp pun kami juga akan menyampaikannya kepada Pak Ustadz ya. Anda yang menuliskan pertanyaan melalui pesan WhatsApp pagi ini di 0811-6707-8850. Ya, ini terkait mengenai kurban sepertinya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Saya hamba Allah ingin bertanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, kapan waktu penyembelihan hewan kurban itu berakhir sebenarnya? Apakah sampai 7 hari atau batas 3 hari Pak Ustadz? Kemudian bolehkah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan sekaligus Pak Ustadz ya, silakan.
1: Iya. Ya, mengenai kurban itu namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa kurban ini yaitu cuma menyembelih kurban untuk mendapatkan harus dilakukan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
1: Kemudian ya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini itu ada tanda-tandanya, tanda-tandanya. Nah, yang pertama bahwa penyembelihan hewan kurban itu untuk dikenakan sebagai pada madinah. Itu jadi 10 berbicak tanggal 10 berbicak karena kita janji ini berapa ya terus terkait pada tiga apakah pembeli hewan kurban jadi yang juga 10 berbicak tanggal 11 berbicak 12 berbicak dan 13 berbicara untuk menangkan lain itu maka berakhir maka 13 berbicara kemudian pertanyaannya
0: berkorban atas nama orang yang sudah meninggal iya
1: apa namanya kita korban untuk orang yang meninggal kan?
0: Iya
1: iya maka ya korban untuk orang yang meninggal tidak yang mungkin sudah berwasiat, tidak. Nah, nanti saya kalau meninggal, kan, ya, anu kok, ahli waris harus apa namanya, menjawab korban, mengajarkan apa yang diajarkan oleh keluarga. Itu nanti kalau memang ya mau berkorban, pengen orang tua kita sudah meninggal, kita nggak kita, ya, dibolehkan dulu. Ada orang yang datang ke jambin orang malam berhasil mengumatkan semua ibu sudah meninggal atau itu berpedekah apakah boleh bersyobah maka tanpa bagi awal bersyobahkan yang maka banyak akan sampai jadi ini ya, kita berperubahan ini ya, tentu bukan kita sebenarnya yang menggunakan amal sedekah lagi untuk pakai mesin untuk terbang dan sebagainya itu diperbolehkan
0: sekalipun yang satu ekor sapi ini seluruhnya untuk orang yang sudah meninggal Pak Ustadz ya 7 orang ya, kan dalam satu ekor sapi, terus semuanya untuk yang sudah meninggal.
1: Ya. Ekor sapi kan 7 orang bagiannya, dan satu ekor kambing untuk perang. Bagaimana kan yang belum oleh keluar ini kalau orang keluarganya ingin bantu orang yang tak
0: Oke, baiklah. Baik, selanjutnya nih Pak Ustadz, mengenai larangan bagi pekurban nih Pak Ustadz. Nah, ada yang bertanya nih Pak Ustadz, benarkah jika orang yang ingin berkurban itu nggak boleh memotong rambut dan kuku Pak Ustadz ya? Nah, jika terlanjur itu seperti apa hukumnya katanya Pak Ustadz?
1: Iya. Jadi dengar yang dimat ya Allah Subhanahu wa Taala. Memang ya, bukan dalam kitab itu bahwa kita sudah masuk dan namanya permulaan awal berbidang atau bagi seorang yang sana akan berbeda kurban itu dulu diperbolehkan untuk memotong untuk memotong rambut. Kenapa? Karena namanya kalau kita tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, ini pendapat di agar nanti anggota tubuh kita itu semuanya rasa kita rambut itu terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa Taala. Kenapa itu? Kecuali mungkin ya ada halaman yang kuku kita memang sudah pecah-pecah atau hal-hal lagi, nah itu banyak dibuat kan, sedangkan yang lain tapi disarankan tak memotong kuku rambut. Tapi apabila sudah terlanjur ya potong kuku, mungkin kukunya mungkin ya hal-hal yang lain, sesuatu yang lain, tangannya pasti sebagainya, maka hal ini tidak mengapa ya, tidak menjadi dosa. Kurbannya tetap, kurbannya tetap sah. Tapi bagian pengetahuan ulama, jangan itu memotong ya kuku kita, memotong rambut kita, langsung orang korban kita di
0: Oke, baiklah. Artinya boleh-boleh saja Pak Ustadz ya, apalagi ya sudah terlanjur seperti itu, kurbannya tetap sah gitu Pak Ustadz ya. Dan selanjutnya nih Pak Ustadz, sepertinya pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya, amalan apa Pak Ustadz, amalan sederhana apa yang bisa dilakukan Pak Ustadz untuk orang yang baru saja berhijrah Pak Ustadz, terutama di bulan Zulhijjah ini, dan bagaimana kita menanamkan pentingnya mengamalkan di bulan Zulhijjah ini kepada anak-anak kita yang masih usia dini dan juga remaja Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, ini Pak Ustadz, amalan sederhana yang bisa dilakukan katanya.
1: Pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tadi di awal lancar mereka buat amalan-amalan sederhana yang tidaklah kita merasa naikkan itu pertama belum dilakukan. Yang pertama tadi disampaikan ada bahwa dan itu makan-makan ya saum itu puasa sedang boleh tidak punya harta ya, kemudian juga itu berpikir kepada Allah dengan Allah, kemudian juga sholat malam dan amalan-amalan lain itu. Ya, tidak kita tanamkan dengan anak-anak kita, remaja-remaji, bahwa ada amalan yang begitu besar pahalanya di bulan Zulhijjah ini. Ya, itu amalan tambahannya ibadah kurban. Ini kita orang mampu, ada uangnya, kemudian diberi kelebihan rezeki yang lain dan sebagainya.
0: Iya. Baik, terputus lagi sepertinya pendengar ya. Kita coba menghubungi kembali Pak Ustadz ya. Jangan kemana-mana, di sesi terakhir kita akan mendengarkan closing statement Pak Ustadz nantinya.

0: Ya Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz ya. Sepertinya terputus kembali dan sudah di penghujung waktu Pak Ustadz. Mungkin ada yang ingin Pak Ustadz sampaikan pada kesimpulan kita di Mutiara Pagi RRI Jambi saat ini. Silakan.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi pagi ini Minggu 10 Mei 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya...

0: Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk memulai proses rekrutmen manajer koperasi Desa Merah Putih. Jaga stabilitas harga beras dan menekan inflasi, Bulog Jambi konsisten salurkan beras SPHP. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk memulai proses rekrutmen manajer koperasi Desa Merah Putih. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wayuni.
1: Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai mempersiapkan rekrutmen manajer untuk koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di sejumlah desa. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengelolaan koperasi sekaligus mendukung percepatan operasional unit usaha yang telah dibangun. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, Ridwan, mengatakan proses pendataan dan penerimaan manajer saat ini mulai bergulir. Menurutnya, keberadaan manajer profesional sangat penting agar koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan optimal sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Hingga saat ini sebanyak 79 gerai koperasi telah dibangun di Kabupaten Muaro Jambi. Progres pembangunan masing-masing gerai bervariasi mulai dari 40 hingga 100%. Pada tahap awal, setiap koperasi akan diisi satu orang manajer sehingga total kebutuhan mencapai 79 orang.
2: Ini 79 ini sudah dibangun dalam artian sudah persentasenya sudah bergerak, ada yang 50%, 40%, 60%, bahkan 70%, ya bahkan 100%. Nah, kalau secara kota ini tahap pertama ini ya 79 itu harus ada manajernya, dia satu koperasi satu orang manajer. Mm-hmm. Tapi kami juknis yang lengkapnya karena kami juga belum dapatkan. Mm-hmm. Karena itu langsung kewenangan dari diangkat oleh kementerian melalui BKN kami lihat.
1: Ridwan menambahkan mekanisme teknik seleksi hingga proses pengangkatan manajer masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Namun pengangkatan manajer akan menjadi kewenangan kementerian melalui Badan Kepegawaian Negara. Pemerintah daerah berharap kehadiran manajer yang kompeten mampu mempercepat pengembangan koperasi Desa Merah Putih. Dengan begitu, koperasi dapat menjadi soko guru perekonomian rakyat dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, terdapat 5 daerah di Provinsi Jambi yang disiapkan untuk dibangun dapur MBG dengan melibatkan pihak lembaga pemasyarakatan atau lapas. Berikut laporan Tati Wijaya.
3: Pemerintah pusat mulai melibatkan lembaga pemasyarakatan atau lapas dalam program makan bergizi gratis atau MBG termasuk di Provinsi Jambi. Kepala Kanwil Dijen Pemasyarakatan Dijen Pas Jambi Irwan Rahmat Gumilar mengatakan, di Provinsi Jambi terdapat 5 daerah yang tengah disiapkan untuk program MBG yang melibatkan lapas, antara lain di Tebu, Sarolangun, dan Kuala Tungkal. Menurutnya, titik-titik tersebut merupakan lokasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan kini masih dalam tahap pendalaman serta persiapan teknis di lapangan. Kakanwil Irwan Rahmat Gumilar menjelaskan, pihak pemasyarakatan tidak hanya menyiapkan lahan pendukung, tetapi juga fokus mempersiapkan sumber daya manusia, khususnya warga binaan, untuk terlibat dalam operasional MBG nantinya. Dapur MBG nantinya akan berada di luar area lapas dan setiap dapur diisi oleh 46 pekerja yang terdiri dari 26 tenaga profesional dan 20 warga binaan yang memenuhi syarat untuk bekerja.
4: Untuk program MBG saat ini kita sudah mendapatkan 5 titik untuk MBG dan saat ini sedang dilakukan pendalaman bagaimana terkait dengan kesiapan di lapangan, kemudian tentunya dari pemasyarakatan sendiri, kami sekarang sedang mendorong lapas-lapas untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan, bagaimana mereka bisa menjadi koki yang handal, sehingga nantinya mereka lah yang akan bekerja. Ya
3: kan? Kakanwil menambahkan pihaknya sedang mendorong lapas-lapas untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan, bagaimana mereka bisa menjadi koki yang handal. Warga binaan saat ini mulai mendapatkan pelatihan keterampilan, terutama di bidang tata boga dan pengelolaan dapur. Pelatihan tersebut dilakukan secara bertahap dan disertai praktik langsung di dapur lapas agar warga binaan memiliki pengalaman kerja yang memadai sebelum diterjunkan ke MBG. Ia berharap program MBG di Jambi dapat segera terrealisasi dan menjadi model pemberdayaan warga binaan melalui program ketahanan pangan dan pelayanan masyarakat. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Jaga stabilitas harga beras dan menekan inflasi. Bulog Jambi konsisten salurkan beras SPHP. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
5: Perum Bulog Kanwil Jambi terus menggencarkan penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dengan harga terjangkau guna menjaga stabilitas harga serta menekan inflasi di Provinsi Jambi. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Jambi Ahmad Mujadat Pakihudin mengatakan beras SPHP saat ini dijual seharga Rp11.300 per kilogram dan didistribusikan secara rutin ke berbagai pasar. Distribusi beras murah tersebut dilakukan di sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Angsun Duo, Talang Banjar, Pasar Sengeti hingga pasar-pasar di kabupaten kota.

0: kita supply juga di pasar-pasar pencatatan ya, seperti Pasar Angsoduo, Talang Banjar, Pasar Sengeti, maupun Pasar Keramat Tinggi. Ataupun pasar-pasar di wilayah kabupaten kota yang lain kita supply terus, sehingga tidak ada tenang, harus tenang, aman, karena stok di Bulog melimpah seperti itu.
1: Ia juga memastikan stok pangan yang dimiliki Bulog dalam kondisi aman, bahkan mencukupi untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Dengan adanya intervensi pasar melalui beras SPHP dan distribusi minyak goreng, diharapkan masyarakat tetap dapat mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau serta inflasi di Jambi tetap terkendali. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, sebanyak 5 unit mobil ambulan dan 6 kursi roda disiagakan di asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi oleh Balai Kekarantinaan Kelas 2 Jambi. Berikut kembali Tati Wijaya melaporkan.
3: Balai Kekarantinaan Kesehatan PKK Kelas 2 Jambi menyiapkan fasilitas penunjang kesehatan secara maksimal untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiagakan 5 unit ambulans serta kendaraan operasional selama proses embarkasi. PLT Kepala PKK Kelas 2 Jambi, Dewi Juli Arta, mengatakan seluruh armada tersebut disiagakan penuh untuk mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin dialami jemaah. Ia menjelaskan apabila dalam proses pemeriksaan kesehatan ditemukan jemaah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka akan segera dirujuk ke rumah sakit mitra yang telah ditentukan. Beberapa rumah sakit rujukan yang disiapkan antara lain Rumah Sakit Mitra Hospital Jambi, RSUD Raden Matahir, Rumah Sakit Jiwa, serta Rumah Sakit Bayangkara.
4: Ya, kita menyiapkan ada 5 ambulans. Dan juga kendaraan operasional untuk kami sendiri. Jadi kita standby. Apabila nanti sesudah pemeriksaan ketiga ada jemaah haji yang perlu dirujuk, itu nanti akan kami rujuk ke rumah sakit rujukan. Kursi roda kami sediakan di samping dari pihak maskapai lain, mereka menyediakan 7, kami juga menyediakan ada sekitar 6.
3: Selain untuk kondisi darurat, ambulans juga disiapkan untuk membantu mobilitas jemaah, khususnya lansia, saat proses keberangkatan menuju bus haji. Dengan kesiapan fasilitas ini, PKK Jambi berharap pelayanan kesehatan bagi jemaah dapat berjalan cepat, tepat, dan responsif, sehingga seluruh jemaah dapat berangkat ke Tanah Suci dalam kondisi aman dan sehat. Sementara itu, jemaah calon haji dari Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Moro Jambi yang tergabung dalam kloter PTH-19 dijadwalkan masuk asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada 11 Mei mendatang dan diberangkatkan ke Arab Saudi pada 12 Mei. Kloter PTH-19 merupakan kloter kedua dari Provinsi Jambi setelah kloter PTH-13 yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari Jambi 5 Mei yang lalu. Tati Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
2: Saudara, rutan kelas 2B Sungai Penuh bersama TNI, Polri, dan organisasi masyarakat menggelar ikrar anti-narkoba, razia kamar hunian, serta tes urin bagi warga binaan secara serentak pada Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan dipimpin langsung PLH Karutan Sungai Penuh, Riko Darusian. Razia dilakukan untuk mencegah masuknya barang terlarang dan menjaga keamanan di lingkungan rutan. Riko Darusian menegaskan seluruh petugas harus bekerja profesional, disiplin, dan berintegritas dalam menjalankan tugas, serta menjadi teladan dalam pemberantasan narkoba dan pelanggaran lainnya. Dari hasil razia, petugas tidak menemukan narkoba maupun handphone ilegal, namun sejumlah barang yang dianggap berbahaya, seperti pisau cukur, korek api, gas, pisau cutter, dan jarum pentul langsung diamankan oleh petugas.
6: Kami melaksanakan ikrar pemasyarakatan bebas dari narkoba, handphone ilegal, dan pungutan liar. Pada hari ini kami juga melaksanakan razia bersama APH dan Ormas dan media. Pada hari ini telah kita lihat langsung hasil razia dan cek urin kita. Hasil razia berupa korek api, ada gunting, ada pisau, dan juga ada jilet dan juga paku dan cek urin.
2: Pihak rutan menegaskan kegiatan ini merupakan komitmen untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan bebas dari narkoba serta praktik penipuan. Selanjutnya, pendengar, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di regional Jambi hingga Maret 2026 menunjukkan tren positif. Baik dari sisi pendapatan maupun belanja, pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan

0: fiskal di daerah difokuskan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwabrata, beberapa waktu yang lalu menyebutkan bahwa kinerja APBN regional terus menguat di tengah dinamika ekonomi global. Menurutnya realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, baik belanja kementerian atau lembaga maupun transfer ke daerah, serta penyaluran kredit program kredit usaha rakyat atau KUR, dan kredit ultra mikro atau UMI. APBN regional Jambi diarahkan untuk melindungi daya beli masyarakat.
1: Overall, baik dari pendapatan maupun belanja negara, sebetulnya kalau kita lihat saat ini semuanya relatif tumbuh secara positif. Meskipun memang nanti di detail per itemnya, baik di pendapatan maupun di belanja itu memang ada yang negatif pertumbuhannya.
0: Dari sisi pendapatan, hingga 31 Maret 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.490,62 miliar atau tumbuh signifikan sebesar 63,63% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini mencerminkan kinerja fiskal daerah yang cukup solid. Sedangkan dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp4.843,51 miliar atau tumbuh 14,85% dibanding periode yang sama tahun lalu. Menurut Tunas Agung Jiwabrata, kinerja APBN hingga akhir Maret tetap bersifat ekspansif dan berperan sebagai shock absorber dalam menjaga stabilitas ekonomi. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk memulai proses rekrutmen manajer koperasi Desa Merah Putih. Jaga stabilitas harga beras dan menekan inflasi, Bulog Jambi konsisten salurkan beras SPHP. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan, pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Hasti Wulandari Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut perlombaan lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2. Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
4: Sebaiknya kamu tahu.
5: Kesehatan itu kekayaan berharga yang tak bisa dibeli. Kesehatan bukan hanya sekedar tidak sakit, melainkan keadaan bugar fisik, mental, dan sosial. Menjaga kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat dengan istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik.
6: Sehat itu kaya. Tanpa sehat, segala harta tak bermakna.

0: Mas, kenapa nasinya gak dihabisin?
1: Kenyang, Bu. Terlanjur ambil banyak.
0: Mas, ingat gak? Rasulullah itu mengajarkan kita buat gak berlebihan dalam makanan. Iya, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Rezeki sekecil apapun itu amanah loh, Mas. Kalau kita buang, bisa jadi itu hak orang lain yang terampas.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, Ayah ambil secukupnya saja ya, biar berkah kan?
2: Makanan adalah nikmat dari Allah. Menghargainya adalah bentuk syukur kita. Ambil secukupnya, habiskan dengan niat ibadah. Karena piring yang menangis bisa menjadi saksi kelalaian kita.
3: Tahukah kamu, nasi putih dapat menjadi bagian dari menu sarapan yang sehat jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dan dimasak dengan cara yang tepat. Penting untuk tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Lebih jauh, nasi putih sebaiknya diimbangi dengan protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral lainnya dalam menu sarapan kamu. Mengkonsumsi nasi saja tanpa nutrisi pendukung dapat mengakibatkan kekurangan nutrisi. Selain itu, meskipun nasi adalah sumber karbohidrat yang baik, penting untuk diingat bahwa nasi kurang mengandung berbagai macam vitamin dan mineral yang merupakan nutrisi penting untuk sistem kekebalan tubuh dan kesehatan kulit. Oleh karena itu, variasi dalam menu sarapan sangat penting. Sementara itu, nasi putih dapat menjadi alternatif yang lebih baik untuk sarapan bagi mereka yang menderita penyakit celiak atau memiliki sensitivitas terhadap gluten. Karena nasi tidak mengandung gluten, ini adalah pilihan yang terbaik bagi mereka yang tidak dapat mengkonsumsi gluten yang dapat menyebabkan masalah pencernaan.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi dan selamat menikmati indahnya Minggu pagi hari ini ya. Apa kabar semua? Semoga di hari yang penuh semangat ini kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan ya pendengar ya dalam siaran penuh inspirasi dan semangat pastinya. Dan semoga juga kebersamaan kita hari ini bisa menambah ilmu, motivasi serta membawa hati kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, pada kesempatan minggu pagi ini yang pasti juga menikmati hari yang luar biasa, hari yang Anda nantikan bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih ya. Selamat menikmati siaran kami dan semoga hari ini penuh semangat dan tentunya juga tetap berbuat kebaikan ya, apapun deh yang kita hadapi. Dan tentunya juga hari Minggu pagi yang cerah banget pagi ini terlihat di seputaran Telanai Pura Kota Jambi. Untuk Anda yang baru saja bangun tidur ya kan, boleh deh minum air putih dulu ya kan, terus baru cuci muka dan bisa melakukan aktivitas Anda di hari Minggu. Seperti salah satunya adalah olahraga pagi.

Ya, pendengar, pagi hari adalah waktu yang sangat baik sekali ya untuk melakukan berbagai kegiatan positif. Ada yang memulai harinya dengan olahraga ringan, yang mana ada jalan santai bersama keluarga, membersihkan rumah, mengikuti pengajian, ada juga yang berkebun pagi-pagi, ada ya, ataupun sekedar menikmati udara segar sambil menikmati secangkir teh atau kopi hangat ya. Dan pendengar, hari Minggu itu juga menjadi waktu yang tepat sekali untuk bisa berkumpul keluarga ya, beristirahat dari aktivitas yang padat, kemudian sekaligus mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat agar pikiran kita kembali segar dan hati kita menjadi lebih tenang. Yuk memanfaatkan waktu pagi Minggu Anda dengan kegiatan yang sehat, menyenangkan, dan tentunya membawa manfaat bagi diri sendiri maupun juga orang lain ya. Tetap semangat menjalani hari dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Selamat pagi dan tetaplah bersama di Pro 1 RRI. Musik dan informasi masih terus hadir menemani Anda di pagi hari ini.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.
3: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi, ada kabar baik. Menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
2: Sebaiknya, kamu tahu.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Marcus Rashford, oh yes! Magnificent! A wonderful young talent who has back his joy for the game!
0: Setiap kali turnamen besar mau bergulir, jargon sakti ini pasti selalu menggema. Football is coming home. Tapi pertanyaannya, kapan tropinya beneran pulang? Sejak terakhir kali juara di tahun 1966, The Three Lions seolah dikutuk. Skuad mereka selalu bertabur bintang kelas dunia. Main di liga paling kompetitif, tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu, mampukah mereka mengatasi ekspektasi raksasa dari media dan fansnya sendiri? Menurut Anda, apakah tahun 2026 ini kutukan itu akhirnya pecah atau jargon It's Coming Home cuma bakal jadi lagu pelipur lara lagi? Ya Allah, Halimah, udah dibilang jangan buang sampah di got, nanti mampet.
2: Alah, gak banyak kok kak, segini doang nih.
0: Enggak, jangan Halimah, jangan.
2: Ya, udah terlanjur kak.
0: Kamu tuh ya, nanti kalau musim hujan gimana? Pasti airnya naik bersama sampah-sampah yang kamu buang Halimah.
2: Kan cuma aku aja kak.
0: Iya, sekarang memang gak kamu aja. Kalau kamu melakukan buang sampah di gotnya berkali-kali, pasti sampahnya menumpuk Halimah. Dan yang lain juga akan ngikut kelakuan kamu.
2: Dih, kakak kok ngegas gitu ngomongnya?
0: Ya iyalah kakak ngegas, nanti bau tahu. Karena kamu yang buang sampah malah orang lain yang kena dampaknya. Sudah, mumpung kering, sana bersihin. Jangan buang sampah di got lagi.
2: Ya udah, iya maaf kak.

Oke, itu dia Sarini dengan sesuatu ya. Sesuatu apakah yang mungkin Anda nantikan pagi ini, atau ada sesuatu yang mencurigakan? Mencurigakan kali ya, karena pas bangun tidur gak ada lagi nih sebelah kita, kemana? Tahu-tahu udah jogging duluan gitu. Selamat pagi semuanya, Anda yang baru saja bergabung bersama kami Pro 1 RRI. Dan tentunya Anda pagi ini juga yang sedang menikmati sarapan paginya bersama keluarga besar. Seru banget pastinya ya, kalau lagi kumpul keluarga ya. Aduh, ada-ada aja yang dibicarakan dan dibahas ya. Walaupun hal yang sepele dan kecil-kecil, itu jadi keseruan yang luar biasa ya. Oke, pendengar dimana saja Anda berada di pagi hari ini, terlihat masyarakat Jambi ya yang lagi olahraga di seputaran Telanai Pura Kota Jambi, luar biasa ya. Insya Allah kita bisa terus tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan juga tetap meluangkan waktu ya setiap harinya. Terserah deh mau pagi ya kan, mau sore, mau malam, itu untuk olahraga ya. Sekitar 15-30 menit saja setiap hari ya. Apalagi yang memang sudah jadi rutinitasnya nih setiap hari jalan kaki sampai 60 menit ya. Wah, itu keren banget, luar biasa ya. Dan pastinya juga kita berdoa semoga kita dijauhkan dari segala macam penyakit ya kan. Terlebih lagi sekarang ini zamannya luar biasa sekali pendengar ya. Makanan-makanan yang banyak banget model-modelnya ya. Banyak banget rasanya, terus aduh kadang aneh-aneh tapi bikin penasaran gitu ya. Pokoknya tetap berhati-hati ya. Namun saya sarankan untuk tetap menikmati sarapan pagi untuk pagi hari ini dengan 2 butir telur dan juga rebusan umbi-umbian, atau juga dibarengi dengan sayuran dan juga buah ya. Dan pastinya juga pendengar, insya Allah deh apa yang menjadi rencana Anda semuanya akan terrealisasi ya. Dan pastinya juga dengan semangat, niat dan juga doa, semoga semuanya akan diijabah ya kan. Baik, pastinya pendengar, saya akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI pagi ini dari siaran kita Pro 1 RRI menuju ke Pro 3 ya. Setelahnya kita kembali lagi bersama Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian